0: Leo diketur ke kanan. Ke kiri. Mm-hmm. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
1: Iya.
0: Di sini harus ada pemenang.
1: Iya.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Mm-hmm. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper
1: dan
0: pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman
1: di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andre Kamaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Ah, maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josef Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada

PC sebelah kanan, Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Matija Kovacic. Motivasi, berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound kemelut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão. Berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Matija Kovacic. Matija Kovacic melewati 1-2 pemain masing. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50. Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini. Direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Matija Kovacic. Kali ini Matija Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Matija Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Matija Kovacic. Umpan 1-2 tadi Matija Kovacic. Saat ini Matija Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Joseph Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!

0: Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
0: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya?
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
0: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josef Sutalo, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petr Sucik berikan kepada Andre Kamarik, umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petr Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol, namun offset ternyata. Memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rossi ya. Melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
0: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafa Leo dari sisi kanan. Rafa Leo membentur tiang tadi. Rafa Leo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Bahwa Cancelo berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric. Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Sutalo kali ini umpan, masih umpan 1-2, memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17. Masuk, menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol, Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah Dari. Tadi di sekian, babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan Julian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata offset ya,
1: tipis paruh badan ya.
0: Sudah ini Ronaldo dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, Kali ini hingga memasuki 62 detik ke 35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke 64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms declaring
2: penalty.
3: Penalty.
2: Espen Eskas akan menuju titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang, sudah ditutupkan peluang kali tendangan Ronaldo, masih tendangan tangan kiri. Lakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat kali ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat Ronald Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
4: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
4: Iya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53, dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
4: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Iya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir, tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack, dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
4: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha. Maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos. Geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas, tetapi diambil lagi, diarahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias. Ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kini kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Pavel Nabi terlalu ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi. Bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa, lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa. Hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, menyakluk dia dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik. Jatuh kepada Luka Modric. Ke tengah kali ini Luka Modric. Dotong kepada Mateo Kovacic. Umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup meraih ball position. Umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia. Tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri. Jatuh kepada pertahanan yang dimaksudkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic? Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola. Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini Luka Modric. Ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah sekali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini. Berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17. Petar Sukik masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nih offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukik. Offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal. Berbahaya hingga 10 menit terakhir ini. Kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
0: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leao merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan. Namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceso saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic yang berikan kepada sektor kiri permainan, dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri, umpan lambung ke depan maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva menggiring bola, dia umpan saja back pass belakang, berikan kepada Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan maksudnya kepada Rafa Leo, namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominic Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo dibayang-bayangin terus oleh Ivan Perisic, masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leo umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal, khususnya tadi ada Francisco Conceição, dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominic Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa mendengar, masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo, sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo umpan ke depan tadi maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição, memasuki kotak penalti Conceição. Kali ini umpan tarik dilakukan Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25, Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini, sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan, tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic masih mendribble ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik memasuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik, sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebarikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic, dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Juan Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester City, Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan, namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mendes. Maksud kami, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sektor sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat di sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafael Leão. Nah, Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova, Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leão sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andri Kamarit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrea Kamarik dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrea Kamarik berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Josef Stanisic. Nah kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josef Stanisic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain Timnas Portugal ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari Timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic, sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi Timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiel. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari Timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari Timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Timnas Kroasia, kali ini Josip Stalo, berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic, berikan kepada Marin Ponrakic, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi, kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic, berikan kepada sang kapten Luka Modric, masih berkutak-kutik dia, Luka Modric, kali ini umpan 1-2, berikan kepada nomor punggung 9, Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiel, kepada siapa bola diberikan, back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo, berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami, tendangan gawang bagi Timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiel. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic, kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grodiel, berikan kepada Andre Kamaric, berikan kepada Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kan nih, umpan berikan kepada Mario Pasalic. Menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis mendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang. Menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas. Apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini? Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Jovko Guardiol ini?
1: Iya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Tadi tampaknya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Yeah.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Jovko Guardiol.
0: Jovko Guardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Jovko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu kalau di milisenter itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali, apakah akan ada gol tercipta lagi, kita nantikan. Sementara itu apakah yang terjadi, memang masih kebingungan apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15

0: Waktu kali ini terburu-buru para pemain Kroasia, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini, coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo, Semedo arahkan kepada Ramos, Ramos kali ini masih Semedo, arahkan lagi kepada Conceição, tahan sejenak kali ini Conceição, coba lagi ke depan, balikan lagi ke belakang, ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru dan dengan begitu juga wasit Espen Ekas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sanbil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
1: Oke, terima kasih Sanbil Hamzah dan juga Rosihan Anwar.
2: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03800

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami, pendengar di program 1 RRI Kupang. Wadidaw, pertandingan yang sangat seru pendengar gitu ya, antara Portugal dan juga Kroasia. Wah, kita di kantor sampai teriak-teriak histeris pendengar gitu ya, terkait dengan pertandingan babak 32 besar antara Portugal dan juga Kroasia. Aduh, beta kira tadi imbang 2-2 tuh ya, padahal ya karena ada sentuhan gitu ya yang dilakukan, akhirnya membuat gol yang tadi dilakukan oleh Kroasia dimentahkan gitu ya oleh wasit, sehingga skor akhir dengan 2-1. Semangat gitu ya untuk pendukungnya Kroasia. Tadi ada beberapa pendengar yang ketika dibuka soal prediksi, benar sekali ada yang dari Kakak Richard Low yang mengatakan bahwa prediksinya 2-1, dan benar sekali prediksinya 2-1. Keren. Ya pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi informasi pada saat ini, seperti apa sih informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Boleh ya, kami tunggu di line telepon, WA dan juga SMS untuk Anda yang pagi ini masih bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Stand still. Ha ha.
1: Aduh, minyak tanah habis, Li.
2: Kok bisa?
1: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
2: Sama Juusi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
1: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
2: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Yes. In this economy, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Kupang pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, memasuki sekolah baru tentu menjadi pengalaman yang mendebarkan gitu ya. Apalagi bagi anak-anak yang akan mengawali pendidikan di sekolah rakyat. Karena itu, pemerintah ingin memastikan hari pertama sekolah benar-benar jadi momen yang menyenangkan dan juga berkesan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang biasa akrab disapa dengan Gus Ipul meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial bekerja sama menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dimulai pada 14 Juli 2026. Persiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai memastikan gedung sekolahnya sudah siap digunakan, perpindahan siswa ke sekolah permanen berjalan dengan lancar, hingga kesiapan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menyambut para peserta didik baru. Tidak hanya itu, pendengar, distribusi perlengkapan sekolah juga menjadi perhatian agar seluruh siswa bisa memulai kegiatan belajar tanpa kendala. Gus Ipul juga meminta dan mengingatkan agar seluruh fasilitas sekolah bisa tetap dijaga dan dirawat dengan baik selama proses perpindahan berlangsung. Harapannya, sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga bisa jadi ruang yang aman, nyaman, dan penuh semangat bagi anak-anak untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
1: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Artificial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar

Ya, berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi di pukul 10 kami ajak Anda untuk bisa bergabung di Halo RRI, di mana di segmen itu Anda bisa bagi-bagi keluhan Anda gitu ya, ataupun juga masalah-masalah yang Anda temui di lapangan gitu ya, di lapangan ataupun di rumah Anda sendiri, di lingkungan Anda, terkait dengan masalah sampah, kemudian barang yang hilang, ataupun juga ini kan sekarang lagi ini ya, sekarang lagi musim orang potas ya, potas anjing, terus diambil anjingnya, dicuri anjingnya. Sekarang tidak menggunakan potas, tapi ada juga yang menggunakan senjata tajam gitu ya. Ataupun ada keluhan-keluhan lain pendengar yang ingin Anda berbagi ceritanya, berbagi keluhannya, boleh di Halo RRI sebentar jam 10 pagi. Anda bisa bergabung nanti di pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah, di line telepon, WA, dan juga SMS. Kita tunggu ya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Ya, pendengar, kalau hasil panen beras di Indonesia lagi banyak-banyak, kira-kira mau dijual kemana gitu ya. Nah, Pro 1 RRI Kupang, salah satu peluang gitu ya, salah satu peluang yang sementara dibuka pemerintah adalah ekspor beras ke Singapura. Menurut pengamat ekonomi Esther Sri Astuti, langkah ini bisa jadi jalan bagus untuk serap stok beras yang berlimpah di dalam negeri. Jadi beras hasil kerja keras petani kita juga tidak menumpuk terlalu lama di gudang, tapi bisa dijual ke luar negeri dan kasih nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, pendengar, Singapura juga untung ya, karena mereka memang masih bergantung pada impor pangan dari negara lain. Jadi kerja sama ini bisa saling menguntungkan. Tapi ada catatan penting juga, Indonesia memang harus siap dari sisi kualitas, karena pasar luar negeri biasanya juga lebih suka beras premium dengan standar yang tinggi. Jadi selain produksinya banyak, mutu beras juga harus terus ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya, kalau pangan kita kuat, ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat juga makin kuat. Itu dia informasi terakhir untuk Anda, pendengar, dan jangan lewatkan. Setelah ini, kami ajak Anda untuk bisa bergabung di Halo RRI. Segmen ini, Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda temui di wilayah Anda seperti apa. Ataupun juga bisa memberikan informasi-informasi gitu ya. Ataupun juga kehilangan, informasi-kehilangan yang Anda temui. Misalnya kehilangan KTP, kehilangan barang gitu ya. Boleh Anda sampaikan ke kita di Halo RRI. Kita tunggu ya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete dan juga ada rekan tim Halo RRI untuk hari ini, ada Mbak Arum dan juga ada Calvin. Kita di Jumat siang ini kembali hadirkan segmen Halo RRI, di mana untuk segmen ini Anda bisa berbagi keluhan-keluhan Anda, permasalahan-permasalahan yang Anda temui pagi ini, siang ini, yang mana permasalahan ini belum tuntas gitu ya. Belum tuntas dan kayaknya ini perlu diperbaiki, kayaknya ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Kupang, pemerintah Nusa Tenggara Timur. Kami ajak Anda juga bisa berbagi informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda, misalnya informasi soal kebakaran, informasi soal pohon tumbang, informasi soal jalan yang ditutup mungkin karena akibat dari keramaian yang terjadi, ataupun juga informasi soal kehilangan barang gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI, segmen ini selama 1 jam penuh kami ajak Anda untuk bisa berbagi semua keluhan-keluhan Anda, semua informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda di line telepon 0380-825-444 atau bisa juga di 843-1152. Kami ajak Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar yang sementara ini kami sementara live di YouTube channel RRI Kupang serta di live TikTok kami RRI_Kupang gitu ya. Anda bisa sampaikan semua keluhan-keluhan Anda juga di WhatsApp 0811-3820-9440 gitu ya. Untuk chat ataupun juga voice note bisa Anda sampaikan di sana gitu ya. Kami tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, banyak yang sudah masuk ke kita gitu ya terkait dengan keluhan-keluhan. Beberapa hari yang lalu contohnya, ketika dibuka siarannya kita, itu ada pendengar kita namanya Ibu Emilia. Dia itu adalah masyarakat di wilayah Oesao, yang mana pendengar dia sempat mengeluhkan gitu ya, masalah kebersihan gitu ya, masalah kebersihan di pasar Oesao. Waktu itu memang sampahnya menumpuk sekali sehingga membuat bau menyengat dan akhirnya membuat masyarakat tidak nyaman gitu ya untuk apa namanya, untuk dia berbelanja gitu ya ataupun juga berjualan di pasar tersebut. Yang pastinya ini ketika disampaikan di Halo RRI, akhirnya kita mencoba mencari solusi, menghubungi narasumber untuk ya mengetahui, misalnya kita sampaikan ke pemangku kepentingan gitu ya untuk mendapatkan solusi dari mereka. Dan kita sudah mencoba menghubungi narasumber kita dari DLHK gitu ya, dan pada akhirnya mendapatkan apa perhatian dari pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini dinas terkait untuk membersihkan pasar Oesao. Apalagi hari ini hari Jumat gitu ya. Hari ini hari Jumat dan diagendakan hari ini juga merupakan hari pasar ya. Hari pasar di Oesao. Ya, kita berharap agar ini juga mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat gitu ya. Untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga, sama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar supaya pasarnya terlihat asri, pasarnya kelihatan bersih supaya orang juga nyaman ketika berbelanja di sana gitu ya.

0: Oke, kami ajak Anda pendengar untuk bisa berbagi juga keluhan-keluhan Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Kami tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pada kesempatan ini di WhatsApp saya coba check and recheck lagi. Kita coba check and recheck lagi pendengar untuk permasalahan yang masuk ke kita saat ini. Saya melihat, oh ya, ini ada yang masuk. Selamat siang, halo RRI. Informasi yang kami dapatkan, gitu ya, yang kami baca, katanya Pelni akan menyesuaikan tarif angkutan muatan. Apa benar demikian? Wah, toko orange bisa naik nih. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk ke kita dengan Ibu Anti gitu ya, Ibu Anti yang sudah berkabar. Kali ini pertanyaan gitu ya. Jadi selain Anda mengabarkan soal permasalahan-permasalahan yang Anda temui di lapangan, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang belum Anda pahami, yang belum Anda ketahui, atau pertanyaan-pertanyaan yang ini lagi hits misalnya, boleh disampaikan ke kita gitu ya. Di Halo RRI kita bakal mencari, apa namanya ya, mencari jalan keluar terkait dengan solusi yang ya terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami ya. Oke, di live TikTok sudah bergabung. Selamat siang Kakak Franz Detik 45. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami siang ini di Halo RRI. Pinggiran kota Kupang masih hidup di gua karena malam hari gelap. Mohon perhatian dari pemerintah kota. Ini karena apa nih kakak? Karena penerangan kok, lampu-lampu jalan yang suputus kok, atau ke mana nih kakak Detik 45? Kakak Franz Detik 45. Boleh ya dikasih info permasalahan yang lebih jelas lagi. Ini soalnya pinggiran kota Kupang di bagian mana nih kakak? Boleh di spill yang lebih jelas lagi. Pinggiran kota Kupang di bagian mana yang malam hari itu terasa gelap gitu ya. Waduh. Terima kasih banyak kakak Franz Detik 45 untuk kebersamaannya di live TikTok kami RRI underscore Kupang. Jadi pertanyaan yang masuk yang pertama itu soal Pelni yang bakal menyesuaikan angkutan muatan. Ya, apakah ini benar? Dan kalaupun benar ataupun tidak, kita bakal mengetahui kepada orang yang berkepentingan untuk menjawab gitu ya. Baik, terima kasih untuk kakak Anti yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Kupang. Di saat ini juga saya mau menyapa untuk kakak Ina. Halo RRI, halo juga kakak Ina, boleh disampaikan ya. Kira-kira ada keluhan apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Menyangkut dengan apa yang ingin Anda sampaikan biar kita cari solusi bersama kepada pihak pemerintah ataupun juga kepada pihak terkait untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, selain itu saya coba scroll lagi. Untuk Halo RRI saat ini ada yang sudah bergabung. Baik, waduh ini panjang sekali nih. Halo RRI, izin melakukan pengaduan dan kami mohon penjelasan dari BPN ATR. Perkenalkan saya Teldi dari Saburai Jua. Saya sudah mengajukan permohonan sertifikat tanah secara mandiri ke BPN sejak bulan Juni tahun 2025, namun hingga saat ini belum selesai juga. Jadi sudah berjalan setahun lebih hingga Juli 2026 untuk pendaftaran, pengukuran, dan pemeriksaan kadastral sudah saya lewati, bahkan petugas dari BPN tetangga batas, kemudian pemilik tanah awal, pemerintah tingkat desa, pemerintah daerah tingkat kabupaten kota PUPR, selaku tetangga batas juga hadir. Setelah pemetaan, menurut petugas BPN, ada lahan tetangga batas di bagian barat yang lahannya masuk ke lahan kami. Namun patok di lokasi tidak berubah. Itulah salah satu yang membuat alot pengurusan secara real di lapangan. Kami dengan tetangga batas tidak masalah. Namun di atas server BPN kami tumpang tindih. Bagaimana menurut BPN apa yang harus kami lakukan? Namun di tengah perjalanan masalah itu muncul ya. Masalah itu tidak muncul lagi, kami masuk dan membayar ke tahap permohonan SK pemberian hak milik perorangan. Nah, di saat ini kami diberi berkas untuk ke Bapenda mendapatkan BPHTB. Berkas tersebut sudah selesai dan kami kembalikan ke BPN. Nah, saat masuk ke pemeriksaan lapangan panitia A oleh BPN, muncul lagi wacana tanah kami masuk wilayah Kalimati dan secara aturan tata ruang menurut mereka tidak boleh disertifikasi. Padahal di bagian hilir tanah kami sudah ada sertifikat. Pertanyaannya, jika aliran air kali mati, kemanakah akan berhilir kalau lahan tetangga di bagian hilir sudah tersertifikasi? Sedangkan di bagian hulu dari kali mati yang BPN sampaikan adalah lahan Pemda Saburejwa yang juga kontur tanahnya rata. Dan di sebelah lahan Pemda itu juga tanah masyarakat yang sudah tersertifikasi. Pertanyaan kami, kenapa lahan kami yang di tengah tidak tersertifikasi, alasan lahan kami mati? Untuk masalah BPN sudah koordinasi dengan kepala desa setempat untuk menanyakan ke Pemda atau PUPR untuk tata ruang apakah lahan kami masuk wilayah Kalimati atau bukan. Namun hingga kini belum ada sertifikat balasan resmi dari PUPR Saburejwa. Pertanyaan kami untuk BPN, berapa lama prosedur penerbitan sebuah sertifikat yang jalur mandiri? Soalnya kami melihat kecepatan proses sertifikat jalur mandiri lebih lambat daripada kecepatan jalur PRONA. Terima kasih BPN, semoga BPN diberkati dalam pelayanan. Terima kasih juga ya untuk Bapak Teldi yang ada di Saburejwa yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Terima kasih. Kita bakal menghubungi, tim kami bakal mencari narasumber untuk bisa menghubungi, tapi setelah ini ya, kita masih juga menyusuri setiap pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Oh ya, ini ada penjelasan juga ya dari kakak Franz Detik 45 yang bergabung bersama kami di TikTok. Katanya penerangan lampu ya, jalan yang tidak diperbaiki di RT 03 RW 8 Belo dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Kami catat ya. Untuk kakak Franz Detik 45, lampu jalan di RT 3 RW 8 Belo ya, jalannya juga tidak diperbaiki. Baik, terima kasih untuk kakak Franz Detik 45 yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk saat ini. Ya, ada juga yang bertanya, ini tim kami ada yang bertanya nih soal Kupang terlalu panas. Ya, kalau Kupang terlalu panas karena kita sudah memasuki musim kemarau gitu ya. Jadi otomatis kita rasakan kepanasan di siang hari dan malamnya, kedinginan gitu ya. Terima kasih untuk kakak Ina yang sudah bertanya di Halo RRI. Baik, pendengar, kami masih ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami siang hari ini di segmen Halo RRI. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, Anda bisa menyampaikan informasi soal jalan yang rusak, soal lampu penerangan yang tidak jadi misalnya, atau akinya dicopot, ataupun saat ini ada terjadi antrian panjang di SPBU mana, boleh Anda sampaikan kepada kami. Terjadi kecelakaan di mana, Anda boleh sampaikan kepada kami. Ataupun juga bisa menyangkut masalah dengan ya permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami tunggu di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Kita bakal kembali pendengar setelah pariwara berikut ini dan kita akan mencoba menghubungi narasumber gitu ya untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami, khususnya untuk menyangkut juga dengan ini ya, sertifikat tanah ya dari Bapak Teldi yang ada di Sabu. Kemudian juga ada yang masuk nih. Oh ya, ini sudah masuk beberapa hari yang lalu ya di Halo RRI soal kendaraan plat merah diganti jadi plat hitam untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini laporannya dari Bapak Beni Kanuk di Kabupaten Kupang. Ya, ini yang belum didapatkan solusi ya. Kita bakal mencari solusinya bersama dengan tim Halo RRI untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Kita akan lanjut lagi untuk segmen ini.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Semoga aja jangan dipelintir ya. Nah, untuk teman radio yang mau request lagi, beruan sampai di pukul 12 siang.
4: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Baik, pendengar, kita lanjut lagi di Halo RRI saat ini dan kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ini menyangkut dengan sertifikat tanah ya di Saburai Jua bersama dengan Bapak Teldi ya, tadi di Saburai Jua yang mempersoalkan soal sertifikat tanah ketika sudah diurus ya tiba-tiba dibilangnya itu berdekatan dengan kali mati gitu ya. Dan ada pertanyaan yang disampaikan ke BPN, kira-kira kenapa lahan kami yang di tengah tidak sertifikasi alasan lahan kali mati ya, padahal tanah yang di sebelah juga itu sudah ada sertifikatnya begitu ya. Untuk masalah ini BPN sudah koordinasi dengan kepala desa untuk tata ruang apakah lahan kami masuk ke wilayah kali mati atau bukan, namun hingga kini belum ada surat belasan dari PUPR Saburai Jua. Pertanyaan kami untuk BPN, berapa lama prosedur penerbitan surat sertifikat yang jalur mandiri? Soalnya kami melihat kecepatan proses sertifikat jalur mandiri lebih lambat dari kecepatan proses jalur PROMA. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Selamat pagi Pak Filipus Max Jemadu, PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Pak Filipus.
2: Selamat siang Kak Pongki, selamat siang para pendengar Halo RRI di Malasin berada.
1: Bagaimana kabar Pak?
2: Kabarnya baik.
1: Iya, baik. Ya. Pak Filip, ini tim kami apakah memang sudah mengirimkan WA yang masuk ke Bapak gitu ya?
2: Iya benar kan.
1: Iya.
2: Sudah terima WA dari tim RRI terkait dengan program Halo RRI dengan beberapa pengaduan yang perlu kami tanggapi.
1: Boleh Pak, tanggapannya seperti apa Pak Philip?
2: Baik, yang pertama terkait dengan hal permasalahan dalam pelayanan pendaftaran pertama kali tadi ya, yang Kak Pongki jelaskan iya. Tadi di pengantar awal. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan pertanahan itu dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN.
1: Yeah.
2: Nah, dalam hal ini pelayanan teknis itu dilakukan melalui kantor pertanahan di daerah setempat lokasi objek tanah itu dimohonkan. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, kami dalam Ombudsman RI, khususnya Perwakilan Provinsi NTT sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang memastikan setiap penyelenggaraan pelayanan termasuk pelayanan agraria tadi berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi pertanyaan yang tadi Kak Pongki sampaikan di awal, berapa sih sebenarnya jangka waktu dalam proses penerbitan suatu SAM?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu kita bisa dapat lihat bersama pada standar pelayanan yang memang diatur oleh Kementerian ATR sendiri. Nah, sebagai pengawas pelayanan publik, setiap kali kami melakukan kegiatan pengawasan, tentunya kami berdasar pada apa sih standar pelayanan yang mengatur mengenai biaya, prosedur, jangka waktu. Nah, khusus untuk pelayanan pertanahan, untuk pendaftaran pertama kali, itu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Nah, di dalam peraturan nomor 1 2010 ini mengatur komponen-komponen dalam suatu penyelenggaraan pelayanan, baik prosedur atau alur penagihan biaya termasuk dengan jangka waktu. Nah, untuk pelayanan pendaftaran pertama kali khususnya pemberian hak milik perorangan, nah, kita bisa lihat dalam peraturan Kepala BPN ini mengatur untuk jangka waktunya itu dalam beberapa kategori, Kak Pongki dan pemirsa.
1: Yeah.
2: Kita bisa melihat yang pertama untuk misalkan untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar ataukah tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000, itu jangka waktu pelayanan pemberian hak itu 33 hari.
3: Baru.
2: Nah, sedangkan yang misalkan tanah non-pertaniannya, itu yang lebih dari 2.000 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi, itu 57 hari.
1: Iya.
2: Nah, yang lebih dari non-pertanian yang lebih dari 5.000 meter persegi, itu 67 hari. Demikian itu diatur dalam peraturan Kepala BPN nomor 1 dari 10. Nah, terkait standar waktu ini, memang dalam pelayanan agraria, kami sebagai pengawas juga mencermati bahwa dalam proses pengurusan pengukuran, kemudian pengumuman, ada kalanya menemukan hambatan-hambatan di lapangan ya.
1: Iya.
2: Teknis-teknis di lapangan, termasuk misalkan ada indikasi tumpang tindih, kemudian ada yang berkeberatan memunculkan sengketa dalam proses pelayanan. Sehingga standar waktu yang tadi sudah diatur itu tidak dapat dipenuhi secara ideal. Nah, dalam peraturan BPN ini juga mengatur bahwa jangka waktu dalam pelayanan pertanahan sebagaimana diatur tidak berlaku dalam hal dalam pelayanan itu terdapat misalkan sengketa, konflik perkara atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ketika kantor pertanahan tidak dapat memberikan pelayanan sesuai standarnya, kantor pertanahan wajib menjelaskan apa alasan sesuai tadi yang disebutkan. Adakah konflik atau adakah masalah hukum? Nah, hambatan-hambatan itu harus secara jelas dijelaskan supaya pemohon atau masyarakat yang mengakses pelayan mendapatkan suatu kepastian kenapa ada pengecualian dari standar waktu yang sudah diatur.
1: Iya.
2: Dan sebagai pembuka demikian, Kak Pong, mungkin ada pertanyaan lagi.
1: Baik, jadi kalau sudah seperti ini, itu masyarakat bisa langsung menanyakan gitu ya terkait dengan BPN soal masalah dengan sertifikat, pengurusan sertifikat itu ya Pak ya?
2: Benar Kak Pongki, dari pertanyaan soal standar waktunya, itu memang
1: kewajiban
2: dari penyelenggara untuk menjelaskan dan hak masyarakat. Jadi setiap masyarakat yang mengakses pelayanan publik berhak untuk mengetahui standar pelayanan dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan. Nah, termasuk tadi berhak mengetahui kenapa kok tidak sesuai dengan standar pelayanan, alasannya apa. Nah, itu harus secara jelas, secara pasti disampaikan oleh pemberi layanan kepada masyarakat. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Philip sudah konfirmasi ke kita nih di Halo RRI.
2: Baik.
1: Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat siang.
2: Baik, selamat siang Kak Pongki, terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, berkat demikian Pak Philip dari Ombudsman Perwakilan RI Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan konfirmasi gitu ya terkait dengan permasalahan masalah penerbitan sertifikat tanah secara mandiri yang dinilai lebih lambat dari kecepatan proses jalur PRONA gitu ya. Tapi ini dikembali lagi ke BPN gitu ya. Kalau misalnya Anda mendapatkan permasalahan soal penerbitan itu, boleh Anda sampaikan langsung gitu ya ke BPN untuk mendapatkan solusi yang pasti dari sana. Oke. Saya coba konfirmasi lagi pendengar untuk yang sudah bergabung tadi ada Bung, sebentar. Iya. Oh ya, dengan Bung Frans detik 45 gitu ya. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak buang sampah di tempat tidak buang sampah sembarangan gitu ya, tapi dibuang pada tempatnya karena ini kita tahu bersama juga ya musim kemarau saat ini dengan angin yang cukup kencang gitu ya. Ini berpengaruh juga terhadap sampah yang ketika dibuang sembarang dia bakal berserakan. Oke, ada yang sudah bergabung? Halo RRI.
4: Halo RRI. Selamat pagi Kak Pongki.
1: Selamat pagi jelang siang. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Pongki.
1: Bung Endang di Kabupaten Kupang. Ada permasalahan apa, Bung Endang?
4: Ada dua permasalahan, boleh saya ajukan ke Kak Pongki?
1: Dua, Sako? Kenapa son lebih dari itu?
4: Lebih dari itu nanti satu minggu baru habis.
1: Kemana Bapak? Ada dua permasalahan apa yang mau disampaikan?
4: Begini, Kak Pongki. Dari tahun lalu, sekitar bulan Juni, kita ke kantor bupati, kita menghadap untuk mau ajukan permohonan rumah bantuan.
1: Iya.
4: Karena rumah saya yang saya tinggal dulu sama istri sudah ambruk. Temboknya sudah ambruk. Sekarang saya numpang di rumahnya kakak. Jadi saya mengadu ke sana. Namun beliau Bapak Bupati tidak ada. Waktu itu berhalangan di Kupang.
1: Iya.
4: Jadi saya dihadapkan dengan asistennya. Yang bernama Bapak Markus Wio, kalau tidak salah itu. Lalu dia konsultasi dengan saya ajukan, saya kasih berkas, yaitu fotokopi sertifikat, KTP, dan KK. Lalu kita berbincang-bincang, katanya Bapak nanti saya tangani, Bapak bersabar saja. Sedang ini saya masalahnya numpang di rumahnya kakak ini. Nanti satu saat anaknya ke sini, berarti saya sudah keluar. Bagaimana? Sedangkan rumah tidak ada nih. Rumah temboknya udah ambruk. Jadi mohon Kak Pongki, bagaimana caranya supaya saya sementara numpang di rumah kakak ini, saya dapat bantuan dari pemerintah supaya saya sama anak tinggal di dalam.
1: Iya,
4: begitu
1: boleh.
4: Saya Kak Pongki.
1: Sorry Pak Endang, tadi asisten yang sudah dihubungi itu namanya siapa tadi?
4: Bapak Markus Rio kalau tidak salah, orang ini Sabu juga.
1: Oke, jadi sudah dihubungi.
4: Sudah ambil nomor WA-nya. Nah, kebetulan saya pakai HP Nokia Center, jadi ambil nomor WA-nya anak saya. Namun belum ada informasi sampai sekarang, belum ada respon sekarang. Sampai sekarang sudah 2026 bulan Juni ini juga.
1: Juli.
4: Udah lewat satu bulan atau belum lah.
1: Iya, baik.
4: Tapi saya dengar dari desa-desa lain udah dapat rumah bantuan. Begitu Kak Fongki. Jadi bagaimana caranya biar masyarakat aman, kita juga punya pemerintahan juga bekerja dengan baik.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua apa lagi Bapak?
4: Yang kedua masalah minyak tanah ini Kak Fongki.
1: Hei, minyak tanah belum habis-habis juga masalah.
4: Belum, di Kabupaten Kupang ini kemarin beta bawa gergen ini sama ke orang mabuk sopi, cari-cari sandapat, bawa pulang gergen kosong. Jadi dong tanya, sudah apa minyak? Gue bilang sandapat. Nah isi air, saya bilang, wah ini termana ini.
1: Itu bukan jadi, solusi.
4: Sekarang nih, botong subingun yang pakai minyak tanah nih Kak Fongki. Bagaimana caranya botong bisa mendapat minyak tanah? Biasa botong dapat di orang jual juga satu gergen 35.000, tapi botong tetap beli, yang penting ada. Ini botong sana ada nih.
1: Itu boleh tahu lokasinya tepatnya di mana Bapak?
4: Kabupaten, tapi lokasinya Desa Manusat.
1: Desa Manusat.
4: Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
1: Okay.
4: Dusun 1, RT 01, RW 01.
1: Dusun 1?
4: Dusun 1, RT 01, RW 01.
1: RT 1, RW 01.
4: Kecamatan Kupang Timur, Desa Manusat.
1: Manusat ya. Ini di situ ada ini, ada agen kosong deh.
4: Agen itu seperti apa? Botong sentang agen yang kemana ya? Orang yang
1: botong
4: biasa beli di Osao. Di Osao, tapi sampai sekarang nih minyak susah.
1: Oh iya.
4: Jadi beta bingung, ini botong pakai minyak tanah, botong mau pakai tabung gas. Artinya di sini banyak tikus, kalau dia gigit ke sebocor selang berarti meledak sudah. Botong pikir orang bom, padahal meledak dalam kamar.
1: Oke. Baik, jadi kalau biasa kalau ini
4: juga ya, namanya botong orang pedesaan nih, Kak Fungki. Kayu api juga sana ada, kayu bakar-bakar dong sana ada.
1: Iya. Baik,
4: jadi,
1: Bapak.
4: Jadi masalahnya itu dua saja.
1: Iya.
4: Kak Fungki, kalau bisa bagaimana solusinya ya, kita rakyat di sini juga mendapat minyak tanah, terutama rumah bantuan. Rumah saya sudah rubuh.
1: Siap.
4: Temboknya sudah rubuh.
1: Nanti kita hubungi ya, Pak ya.
4: Iya, oke.
1: Iya.
4: Buat Kak Pongki, selamat pagi, shalom.
1: Selamat pagi jelang siang, Bung Endang di Kabupaten Kupang. Tepatnya lokasinya berada di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Dusun 1, RW 1, gitu ya. Terima kasih untuk permasalahan yang sudah disampaikan ke kami. Ini soal bantuan rumah gitu ya, pernah diurus di tahun 2025, namun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang pasti gitu ya. Kemudian minyak tanah ini juga, minyak tanah di Kabupaten Kupang itu juga susah gitu ya. Ini juga jadi catatan bagi kami, nanti kami akan menghubungi narasumber kami untuk memberikan solusi. Iya, dan ada juga permasalahan yang masuk ke kita beberapa hari yang lalu. Ini soal mobil atau kendaraan plat merah diganti gitu ya, diganti jadi plat hitam untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini laporan dari Beni Kanuk di Kabupaten Kupang. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira bagaimana gitu ya? Ini kalau mau dibilang sebuah pelanggaran atau tidak sih menurut Anda? Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber gitu ya. Iya, jadi apa, kita akan mencoba menghubungi narasumber kita lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan ke kami di Halo RRI gitu ya. Nanti juga kami recap setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Khususnya tadi ada Pak Frans yang di TikTok gitu ya, mempersoalkan soal lampu jalan gitu ya di RT 3 RW 8 Belo, yang mana jalannya rusak, belum diperbaiki, lampu jalan juga sudah mati di sana. Kemudian ada Bung Endang yang menyampaikan soal rumah gitu ya, bantuan rumah yang sudah diurus tahun lalu di Kabupaten Kupang, namun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban, padahal sudah dihubungi asisten yang ada di Kabupaten Kupang. Soal masalah minyak tanah juga ya, kemarin kita sempat menerima masukan ya, menerima laporan dari Ibu Emilia di Oesau, juga mempersoalkan soal harga minyak ya, minyak tanah yang dijual satu jergen itu 5 liter itu dijual dengan harga Rp40.000. Padahal kalau normalnya itu dijual dengan harga Rp20.000, karena memang 1 liternya itu di kisaran harga Rp4.000 ya, Rp4.000 kali 5, 5 liter berarti dia kisarannya 20. 4 kali 5 20 gitu ya. Betul ya, 4 kali 20 ya. Jadi tapi ini dijual dengan harga yang sangat mahal gitu ya, sampai 50.000. Bahkan tadi Bung Endang juga sampaikan gitu ya, soal minyak tanah yang dijual mahal juga ya, bahkan tidak ada ya di Kabupaten Kupang. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkabar gitu ya, untuk laporan, untuk informasi, untuk pertanyaan, untuk permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Iya, Kakak Dino punya, selamat pagi Kakak, selamat pagi jelang siang Kakak Dino punya yang sementara mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami di live TikTok RRI _Kupang. Kak, banyak mobil yang parkir di samping korem, tiap pagi ganggu lalu lintas. Padahal halaman korem itu luas, kenapa harus parkir di pinggir jalan, bikin ponusa? Ini mungkin karena ada aktivitas di sana kok, Kakak Dino. Biasanya kalau, parkiran itu terjadi karena ada aktivitas, misalnya kemarin ada pengumuman kelulusan untuk chassis yang akan mengikuti tes pusat gitu ya ke Bali dan daerah sekitarnya, itu banyak orang tua yang harus mengantar gitu ya, sehingga membuat parkiran yang ada di samping Korem itu banyak sekali. Tapi ini menurut Kakak Dino, ini mobil yang mana Kak? Mobil, apakah mobil untuk jasa online ya? Parkir lagi. Mobil-mobil yang mana nih Kak maksudnya Kakak? Mobil yang diparkir di samping Korem itu mengganggu lalu lintas, padahal halaman Korem luas, kenapa harus parkir di jalan? Iya. Terima kasih Kakak Dino yang sudah memberikan kabarnya ke kita, permasalahannya ke kita. Nanti kita akan mencoba menghubungi pihak kepolisian ya, karena memang untuk masalah soal penertiban itu merupakan bagian dari kewenangannya kepolisian. Ataupun kalau tidak kita hubungi Satpol PP gitu ya, nanti kita akan mengagendakan. Karena memang ini menurut Kakak Dino tiap pagi ya, tiap pagi itu mengganggu lalu lintas ya, karena banyak mobil yang diparkir di situ. Terima kasih ya Kakak Dino sudah berkabar, sudah memberikan keluhannya di Halo RRI. Kami terus ajak Anda pendengar untuk bisa memberikan keluhan-keluhan Anda, memberikan informasi-informasi soal lalu lintas, harga-harga, kebutuhan pokok gitu ya, ataupun kehilangan yang Anda alami, misalnya kehilangan sepeda motor ataupun juga kehilangan barang-barang berharga Anda, boleh Anda sampaikan ke kami. Berikut yang sudah bergabung lewat telepon. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo RRI, halo. Selamat siang Kak Pongki, balik lagi dengan Bung Endang.
1: Bagaimana Bung, ada yang kelupaan?
4: Ya, soal pengaduan yang rumah bantuan itu atas nama Novianus E.S. Ledo. Endang itu nama panggilan Kak Pongki.
1: Oh boy, baik, nama siapa minta maaf?
4: Yang nama sesuai KTP Novianus E.S. Ledo, itu Endang, S itu Supriyatna Ledo.
1: Ledo ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Ya,
4: takutnya pakai nama panggilan lagi yang memang tidak ada itu.
1: Baik Pak, baik.
4: Oke, itu saja pengaduannya Kak Pongki.
1: Ya.
4: Selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Makasih.
1: Amin, selalu. Terima kasih doanya. Sukses juga untuk Bapak Endang ya, kembali menjelaskan lebih terperinci lagi soal nama gitu ya. Oh, baik, terima kasih. Kami iya, kami akan menghubungi ya, menghubungi narasumber kita dari Ombudsman untuk bisa memberikan klarifikasi gitu ya soal plat merah diganti jadi plat hitam untuk mendapatkan BBM subsidi gitu ya. Apakah hal ini juga Anda temui di lapangan? Boleh gitu ya Anda berkabar ke kita gitu ya, untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami gitu ya. Nah, setelah pariwara berikut ini kami akan ajak Anda untuk bisa bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.
3: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
5: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
3: Beta su kinyang na Mama.
5: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ke. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan karena su ada makanan na.
3: Iya Mak, beta habiskan pelan-pelan.
5: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: semakin besar juga kecenderungan seseorang melakukan pembelian secara impulsif.
1: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama penting.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Kembali pendengar, kami hadirkan Halo RRI untuk hari ini, dan ada beberapa yang sudah masuk ke kita dan kita sudah terhubung bersama kembali dengan PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI untuk NTT, ada Pak Filipus Max Jemadu. Pak Filip.
3: Ya, kabung
2: sih. Iya, kita tersambung kembali ya Pak ya. Ini tadi baik, memang ada yang beberapa waktu yang lalu masuk ke kita gitu ya Pak. Katanya ada kendaraan yang kendaraan plat merah itu diganti jadi plat hitam demi mendapatkan BBM subsidi. Itu laporan dari Pak Beni Kanuk di Kabupaten Kupang. Satu lagi dari Pak Novianus Endang Ledo. Ini dia beralamat di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Kabupaten Kupang. Katanya beliau sudah mengurus bantuan rumah gitu ya, karena rumah beliau sudah ambruk begitu, dan ketika sudah sampai ke Kabupaten Kupang dikasih nomor asisten dan sudah menghubungi gitu ya beliau. Tapi sudah setahun ini belum ada jawaban, tapi ada warga yang dekat situ juga ketika diurus itu langsung mendapatkan bantuan rumah gitu ya. Mohon tanggapannya Bapak dari Ombudsman.
3: Baik, yang pertama tadi terkait BBM ya Kepungki
2: ya. Iya, BBM untuk mendapatkan BBM subsidi kendaraan baik, plat merah diubah jadi plat hitam.
3: Baik, ini sepertinya ini ya praktik modus ya, supaya menghindar dari kewajiban untuk mengkonsumsi BBM yang non subsidi. Yeah. Baik, yang perlu kita pahami, Kak Pongki dan pemirsa Halo RI dimanapun berada, bahwa berdasarkan ya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, ya, jadi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 memang sudah mengatur pembatasan-pembatasan terkait konsumen untuk BBM bersubsidi. Jadi memang tidak semua dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi. Nah, termasuk kendaraan plat merah tadi. Nah, kendaraan plat merah pun berdasarkan Peraturan Presiden 191 ini juga mengatur ada pengecualian bagi kendaraan plat merah yang dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi, misalnya solar.
2: Yeah.
3: Nah, itu adalah kendaraan plat merah berupa mobil ambulan, mobil jenazah, atau misalnya pemadam kebakaran dan pengangkut sampah. Begitu. Nah, selain itu, memang tidak dapat kendaraan itu, selain itu kendaraan plat merah yang lain itu tidak dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi. Jadi harus mengkonsumsi BBM yang
2: non-subsidi.
3: Karena sifatnya subsidi itu kan kepada masyarakat gitu, kepada rakyat gitu. Jadi prinsipnya demikian. Nah, lebih tegas diatur dalam Perpres 191 itu.
2: Yeah.
3: Nah, kemudian terkait dengan praktik ya, modus kendaraan plat merah yang harusnya konsumsi BBM non-subsidi, tapi ada modus dibuat ketika mau ke SPBU diganti platnya. Nah, dalam hal itu diketahui oleh petugas SPBU, memang itu wajib oleh petugasnya itu menolak untuk melakukan pengisian tersebut. Nah, tapi ini kan kembali lagi ya, ketika petugas SPBU-nya tidak melihat secara langsung, kemudian berdasarkan scan barcode ya, kemudian terdata juga plat nomor jenis kendaraan secara kasat mata, maka dia tetap memberikan pelayanan. Nah, lain hal kalau dia mengetahui, misalkan, oh ini ketahuan tertangkap tangan bahwa ada penggantian plat kendaraan, kemudian diganti waktu di scan ketahuan ini tidak sesuai dengan kendaraan yang terdaftar. Nah, itu petugasnya berhak menolak atau wajib menolak juga dalam posisi memberikan pelayanan, wajib menolak. Nah, lain hal kalau masyarakat yang tahu ya, masyarakat lihat, tapi kok petugas SPBU-nya membiarkan. Nah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik ke SPBU itu ataukah secara langsung ke call center Pertamina di 135.
2: Okay.
3: Nah, itu kanal pengaduan resmi yang disediakan Pertamina untuk menjawab pengaduan-pengaduan terkait pelayanan di Pertamina termasuk di SPBU-SPBU. Demikian, Kak Pong.
2: Sementara kalau masyarakat tapi ketika mengetahui akan hal itu bisa mengadukan gitu ya, bila perlu mengvideo ataupun juga mengcapture mengambil gambar gitu ya, terus dilaporkan ke nomor pengaduan Pertamina gitu ya Pak ya?
3: Ya, jadi secara kasat mata dilihat itu sudah hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan yang diketahuinya kepada Pertamina melalui call center. Nah, alangkah baik pengaduan itu dilengkapi dengan data dukung tadi. Baik secara tadi kan sudah secara lisan ya menyampaikan pengaduan. Kemudian dalam hal terdapat data dukung, ya atau bisa membuat data dukung misalkan nanti mendokumentasi, itu lebih baik lagi untuk mendukung validitas pengaduan tersebut.
2: Nah,
3: jadi memang pengaduan secara langsung silakan disampaikan karena nanti sesuai mekanisme komplain handling ya, pelayanan pengaduan di Pertamina. Begitu. Jadi silakan mengakses 135 ketika melihat ada dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi ketika pelayanan BBM di SPBU. Demikian, Kak Pung.
2: Baik. Terus satu lagi Pak, soal bantuan rumah itu gimana?
3: Ya, baik Kak Pung. Terkait dengan bantuan rumah, memang sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, ya, Ombudsman RI juga memastikan bahwa setiap pelayanan baik yang secara aktif melalui suatu mekanisme permohonan pelayanan, misalkan ya pelayanan sertifikat, nah itu kan berdasarkan permohonan dari masyarakat, kemudian bagaimana kewajiban pemberi layanan memberikan pelayanan sesuai standar. Nah, selain ombudsman memastikan pelayanan yang secara aktif pada permohonan tersebut, kami juga mencermati pelayanan yang bisa dikatakan secara pasif oleh masyarakat, artinya sifatnya adalah bantuan dari pemerintah. Nah, kendati bantuan dalam hal ini secara aktifnya dari pemerintah memberikan bantuan, memang tetap perlu memastikan pelayanan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian tetap memberikan kepastian kepada masyarakat yang berhak atas bantuan tersebut. Nah, dalam hal masyarakat yang sudah sempat teridentifikasi untuk menerima program-program bantuan, bukan hanya rumah saja, tetapi program-program bantuan yang lain. Ketika dia sudah melalui tahapan identifikasi, kemudian terdata, namun kemudian dia tidak mendapatkan suatu kepastian tindak lanjut berupa pemberian bantuan tersebut, maka masyarakat itu tetap berhak untuk menyampaikan keluhan atau komplainnya kepada pemerintah. Demikian. Jadi penyelenggara dari pemberian bantuan tersebut tetap wajib memberikan penjelasan yang transparan dan pasti kepada masyarakat, apalagi masyarakat ini kan sempat terdata, teridentifikasi. Nah, jadi jangan sampai kita dalam persepsi, ya, ini perlu digarisbawahi, karena ini bantuan, terus kita tidak berhak untuk menyampaikan komplain. Nah, itu keliru. Jadi, kendati itu bantuan, masyarakat tetap berhak untuk mendapatkan suatu penjelasan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan secara pasti, apalagi dalam kedudukannya dia sempat melalui tahapan identifikasi. Nah, bagaimana nanti penyelenggara memberikan penjelasan? Nah, kita perlu mengedukasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dulu, terlebih dahulu kepada penyelenggara yang sudah sempat melakukan pendataan kepada dirinya. Begitu. Nah, ketika masyarakat misalkan sudah mengakses layanan pengaduan yang ada, namun tidak mendapatkan tanggapan, maka negara sudah mendesain lembaga negara pengawas pelayanan publik, ya, lembaga independen yakni Ombudsman RI, untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut. Jadi kita persilakan masyarakat melakukan upaya dulu kepada penyelenggara, namun ketika sudah mengakses tidak mendapatkan pelayanan, tidak mendapatkan kepastian, nah, dia berhak untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga negara ombudsman tanpa dipungut biaya sepeser pun.
2: Baik.
3: Demikian.
2: Jadi, rekomendasinya bisa disampaikan Bung Endang untuk kembali ke pemerintah Kabupaten Kupang untuk mendapatkan kejelasan seperti itu ya. Namun kalau misalnya belum ada pun keluhan-keluhan lain, bisa dilaporkan ke ombudsman ya Pak ya?
3: Benar sekali. Karena masyarakat tetap berhak untuk mendapatkan suatu penjelasan kendati itu program sifatnya tadi ya. Yeah. Baik subsidi ataukah atas nama bantuan seperti itu.
2: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Philip sudah bersama kami hari ini di Halo RRI.
3: Sama-sama Kak Pongki.
2: Maaf sudah mengganggu waktunya di siang hari ya Pak ya.
3: Sudah tugas kami Kak Pongki.
2: Siap.
3: Terima kasih Kak Pongki.
2: Hormat Pak, hormat.
3: Para pendengar Halo RRI.
2: Ya. Terima kasih Pak, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Pongki.
2: Iya. Baik pendengar, demikian tanggapan dari Pak Philip Max Jepadu, PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI untuk NTT, beberapa kasus, bukan kasus sih sebenarnya, permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami sudah ditanggapi oleh Pak Philip Max Jemadu. Kami tuntaskan pendengar di Halo RRI edisi hari ini. Mungkin ada beberapa keluhan-keluhan yang Anda sampaikan dan belum kami tanggapi dari narasumber yang kompeten untuk menjawabnya. Kami akan tampung ya untuk edisi berikutnya. Karena memang Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ataupun di selain hari itu yang Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhannya selama kami bersiaran di RRI, boleh Anda sampaikan kepada kami di media sosial kami, RRI Pro 1 Kupang, ataupun juga melalui akun WA kami di nomor 0811-3820-9440. Terima kasih untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Akhirnya saya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
4: Kupang siang ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat. ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama.

0: seperti tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: saya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kok tombak tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, halo pendengar setia Pro 1, selamat siang. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben. Edisi hari ini ya, Jumat 3 Juli 2026. Saya menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya, dengan beragam sajian acara untuk siang ini sampai nanti di pukul 15 Kupang siang ini. Di jam 12 nanti untuk Anda umat Islam boleh nanti mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah Polda NTT ya, nanti di pukul 12. Setelah itu nanti pukul 13 Aneka Berita Daerah NTT, pukul 14 Cek Fakta. Setelah itu nanti ada request dan juga seri informasi untuk hari ini. Dan di jam 4 sore atau di pukul 16 di Kupang sore ini nanti ada raga informasi untuk Anda. Dan di pukul 17 saya akan hari ini hari Jumat, yang menjadi hostnya nanti RRI Atambua ya, untuk Warta NTT Sore Perjaringan ya. Oke. Di Jumat siang ini panas cuacanya, terus angin juga ya, untuk siang ini tidak terlalu kencang juga sih ya. Kalau saya tadi mau datang ke kantor ya, di perjalanan sih kayaknya dari seperti lagu apa ya, dari Anyer dan Jakarta begitu ya. Tapi ini dari rumah Oetona, tepatnya ke Jalan Tompelo. Tadi agak ramai juga tadi di SMP Negeri 2 ya, itu kan harus dilewati ya. Tapi SMP 1 tidak, SMP Negeri 2 tadi ramai juga dengan orang tua anak-anak. Memang sih untuk MPLS siswa baru ya. Kalau yang untuk SMA itu dimulai nanti tanggal 13 ya. Pengenalan tanggal 13, setelah itu nanti MPLS-nya itu di tanggal 14 sampai 17 kayaknya. Begitu ya jadwalnya ya. Jadi orang tua bisa mempersiapkan anak-anak dan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tapi kalau yang untuk SMP kayaknya, apakah ini juga sama jadwalnya ya. Oke, yang pasti selamat siang, selamat menikmati sajian Pro 1 untuk edisi hari ini ya. Dan jangan sampai Anda lewatkan, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, jam 12 nanti ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah Polda NTT. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.

0: di jawaban.
1: Lapar di jam makan, kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini, persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti di jam 12 akan dihadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Muwawanah Polda NTT jam 12 nanti ya. Menjelang pukul 12 saya hadirkan lagu-lagu kasidah untuk Anda.

الحمد لله الحمد لله مستحق الحمد وأخله يجد الصادقين صدقهم من رحمته وفضله ويجاج الكاجبين فيؤاكبهم إن سعى بحكمته وأدله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى بالكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita puja kebesaran dan kekuasaan penciptaan alam semesta. Yang kita syukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah dan terus tercurah kepada kita semua. Terkadang ada hamba yang meminta bahkan tidak meminta, Allah titipkan nikmat itu kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita, akan meningkatkan keimanan kita, akan mengukuhkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah, bertakwa dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat serta salam akan senantiasa selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beserta para pengikutnya, dan kita nantikan syafaat dari baginda di yaumil akhir. Yang kedua kali, selaku khatib mengingatkan diri sendiri jamaah rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan kewajiban kita mengingat dan menyembah hanya kepada Allah, meminta dan bersimpuh hanya berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk selalu menghindari dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, hamba yang mendapatkan ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan kehidupan dunia lebih-lebih di akhir dari perjalanan hidup kita, yaitu di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Momentum bulan Muharram ini, di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, ada beberapa peristiwa penting yang dikenang oleh kita semua.
peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Nuh, Nabi Musa. Namun sebelum kita mengkaji kaitan dengan keberadaan Nabi Nuh, Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Di bulan ini tepatnya tanggal 1 Juli tahun 2026 bangsa Indonesia lewat Polisi Republik Indonesia bangkit mengenal dan mengenang hari di mana dia dilahirkan untuk mengayomi bangsa Indonesia, memberikan jaminan keamanan, jaminan kedamaian, jaminan ketentraman. Sungguh tugas yang amat mulia, menjaga, mengayomi, menjadi garda terdepan bersama masyarakat yang kita cintai, lahir dari masyarakat dan mereka hadir untuk masyarakat kemaslahatan bangsa dan negara. Kita doakan semua dan kita ukir cerita sejarah yang indah, yang bermanfaat, yang bermartabat bagi bangsa dan negara, tentu bagi diri dan keluarga kita ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Di momentum bulan Muharram ini, pada momentum yang bersamaan juga dengan lahirnya Polisi Republik Indonesia, saat ini mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kebetulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kelompok orang Yahudi yang menjadi saudaranya. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kelompok orang Yahudi, Yahudi ini sedang berpuasa. Puasa hari Asyura. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, kepada orang Yahudi tadi, puasa hari apakah kalian hari ini? Lalu mereka menjawab, hari ini Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelamnya, sedangkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Al-Zubdi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keingkaran umatnya, pengikutnya yang ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit saja umat yang mengikuti. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih berhak terhadap umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa untuk berpuasa di hari ini. Hadis rawahu Imam Ahmad. Masyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Momentum peristiwa di bulan Muharram dan momentum di mana bangsa Indonesia menghadirkan pemimpin, menghadirkan Polri sebagai penjaga, pelindung, pendamping masyarakat. Maka seyogyanya kita memahat hati kita, kita memperjual jiwa kita, kita memperkuat tekad kita untuk saling menjaga kesatuan, kebersamaan bagi bangsa, agama yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara saat ini. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Berlabuhnya perahu Nabi Nuh di Bukit Zubdi dengan selamat, dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam Al-Qur'an. Wa qala Nuh rabbana tajarru 'alal ardi minal
kafirin dayar. Nabi Nuh berkata, ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun di alam ini. Jangan engkau biarkan di antara orang-orang kafir ini tinggal di atas bumi-Mu. Itu yang diminta oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpahkan bencana hujan dan banjir besar, Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaiki perahu yang telah kita bertahun-tahun. Begitupun Nabi Musa alaihissalam, Allah abadikan dalam Al-Quran yang artinya, lalu kami wahyukan kepadamu Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu yang aku berikan. Maka terbelah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Subhanallah. Masyiral muslimin.

maka insya Allah ketenangan kehidupan kita dapatkan, kebahagiaan kehidupan hakiki kita gapai di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa man yattaqillaha yunzihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan dia dari kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada muka dimah khutbah tadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi motivasi kita dalam rangka untuk mengasah diri kita, untuk memacu nyali kita agar kita senantiasa menjaga kebersamaan, menjaga, menguatkan keyakinan, selalu berikhtiar mencari bekal terbaik sebagai bekal kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengubah nasib sesuatu kaum terkecuali kaum itu sendiri yang mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita selalu memohon kepada Allah yang tidak pernah melepas kontrol, selalu dekat dengan kita, selalu melindungi kita, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menjaga, menguatkan keyakinan kita, senantiasa menjaga keutuhan hidup dalam keragaman, dalam kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah keniscayaan yang harus kita jaga, yang harus kita kuatkan, yang harus kita lahirkan agar kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Assalamualaikum.

0: softnya kita lurus dan dirapatkan.
1: Allahu Akbar.

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: KKW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu quality.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 3 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov NTT berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Kapolres Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Di tengah tantangan ekonomi makro dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB tetap menjadi pilar utama penopang APBD provinsi. Guna meninjau langsung kondisi operasional dan memotivasi aparatur sipil negara di lini terdepan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja dan tatap muka langsung dengan seluruh jajaran pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Belu di Atambua pada Rabu 1 Juli 2026. Kunjungan kerja strategis ini bertepatan dengan momentum pelaksanaan Festival Persahabatan Internasional di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Kepala UPTD Bapenda wilayah Kabupaten Belu, Stanis Laos Moat, dalam paparan konferensifnya di hadapan Wakil Gubernur menguraikan dinamika capaian kinerja kuantitatif sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan basis data administrasi Samsat Belu, total objek pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Belu mencapai 69.092 unit. Dari jumlah tersebut, realisasi objek pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayarannya baru menyentuh angka 21.123 unit atau setara dengan 28,05%. Sementara itu terdapat 40.497 objek pajak atau sekitar 71,95% yang dikategorikan belum membayar pajak. Dari persebaran wilayah geografis di 12 kecamatan, Kecamatan Kota Atambua menempati posisi teratas dengan konsentrasi objek pajak tertinggi, yakni mencapai 14.432 kendaraan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan administratif tertinggi dalam pembayaran pajak kendaraan berhasil dicatat oleh Kecamatan Atambua Barat dengan persentase kepatuhan mencapai 39%. Meskipun tingkat partisipasi objek pajak secara kuantitatif masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, secara nominal, keuangan UPTD Bapenda Belu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB murni sepanjang semester 1 2026 berhasil membukukan angka 6.657 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 10,10% secara year on year. Lonjakan yang jauh lebih signifikan terjadi pada sektor penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang mencapai 3.464 juta rupiah lebih, melesat tajam sebesar 54,24% dibanding realisasi tahun lalu. Stanis Laos Moat menjelaskan bahwa tren penerimaan mingguan cenderung fluktuatif sehingga pihaknya rutin menggelar evaluasi internal berskala. Maksud kami, pihaknya rutin menggelar evaluasi internal berkala setiap minggu untuk menjaga stabilitas penerimaan. Merespon laporan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadomah menyampaikan apresiasi tinggi atas keterbukaan data dan kerja keras yang ditunjukkan oleh jajaran UPTD Bapenda Belu. Namun, Wagub mengingatkan bahwa jajaran Samsat di seluruh NTT merupakan ujung tombak kelangsungan pembangunan daerah, mengingat kontribusi pajak kendaraan merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD Provinsi NTT. Menurut Wagub, dari target PAD Provinsi sebesar Rp2,7 triliun pada tahun 2026 ini, realisasi total PAD baru mencapai 22% di semester pertama. Jika pergerakannya linier, di akhir tahun hanya akan mencapai 44%. Ini lampu kuning karena kesejahteraan pegawai TPP hingga pembangunan jalan dan jembatan rakyat sangat bergantung pada uang yang dikumpulkan. Wagub menjabarkan analisis taktis terkait sisa potensi pajak di Belu dari 71,95% wajib pajak yang belum membayar. Wagub memilah secara rasional. Diasumsikan 10% merupakan kendaraan rusak total, 10% terkendala daya beli, dan 10% merupakan kelompok masyarakat mampu namun lalai atau kurang sadar. Dengan demikian, masih terdapat ruang potensi sebesar 24% yang sangat mungkin diintervensi secara agresif melalui pendekatan taktis di lapangan. Guna memberikan motivasi, Wagub membagikan analogi kisah filosofis tentang seorang ayah yang memberikan modal usaha masing-masing 1 miliar rupiah kepada 4 anaknya. Anak pertama bekerja keras, konvensional, mendapatkan untung 250 juta. Anak kedua mengandalkan efisiensi mobilitas, untung 500 juta. Anak ketiga membangun kemitraan jaringan atau B2B, untung 750 juta. Sedangkan anak keempat menerapkan investasi strategis berbasis otak dan teknologi sehingga meraih keuntungan 1 miliar rupiah. Menurut Wagub, kerja keras saja tidak cukup, melainkan harus dikombinasikan dengan kerja cerdas menggunakan strategi dan pemikiran matang. Guna metode trial and error secara ilmiah, libatkan seluruh staf, buat forum diskusi terbuka, jangan hanya pimpinan yang berpikir. Wagub juga mengingatkan, layanan prima adalah harga mati untuk mengetuk kesadaran wajib pajak. Bekerjalah dengan tulus dan kerahkan kemampuan terbaik sebagai wujud syukur. Jika target 70% tercapai di seluruh NTT, maka TPP pegawai dapat terbayarkan penuh. Reses di Kampung Pemaleda, anggota DPRD NTT Christophorus Loko serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
2: Di Nusa Tenggara Timur, Christophorus Loko menggelar kegiatan reses di Kampung Pemaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 30 Juni 2026. Dalam dialog bersama warga, beberapa persoalan mendesak mengemuka. Di antaranya, normalisasi kali di belakang kampung yang dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa dan permintaan warga terkait bagi hasil pajak mineral bukan logam dan batuan atau MLB bagi Desa Naru. Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah kondisi jalan Provinsi Bajawa Riung yang rusak, terutama di kawasan Tambang hingga Kampung Naru. Jalan tersebut disebut belum pernah mendapatkan perbaikan berarti sejak dibangun sejak 20 tahun lalu. Christophorus menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan terus disuarakan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Ada beberapa aspirasi penting yang disampaikan di sini di Desa Naru ini. Yang pertama itu terkait dengan normalisasi kali. Jadi ada kali di belakang kampung ini yang perlu ditangani segera karena itu ternyata sudah menimbulkan korban jiwa. Apalagi hari ini kan kalau menurut saya ini kan kali debris yang ada material limpahan dari material tambang di sini, ya itu butuh penanganan segera untuk menyelamatkan kampung ini juga untuk nyawa manusia. Yang kedua,

0: nikmati itu dalam bentuk bagi hasil pajak.
1: Sementara itu, warga Pomaleda, Yuli Meo, menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan kepada DPRD dapat diteruskan hingga pemerintah provinsi dan pusat.
2: Harapannya ke depan semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Kristoloko bisa dilanjutkan ke ini pemerintah provinsi, dan semoga pemerintah provinsi bisa melanjutkan ke pusat. Apa yang kami harapkan bisa tersalurkan dan kami bisa manfaat dan kami dapat menikmati infrastruktur yang sudah jadi.
1: Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kampung Pomaleda dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan kesejahteraan warga meningkat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Jerry Lende melaporkan.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu Polres Sumba Barat dalam menjaga kondisi Kaptimas di Sumba Barat berjalan dengan aman dan baik. Kapolres menegaskan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, sejak dirinya menjabat pada tahun 2025 hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Sumba Barat tetap terpelihara dengan baik. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipertahankan agar masyarakat dapat fokus membangun hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
5: Ini empat pilar kita bergandengan tangan. Di dalam masyarakat ada sesepuh, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak. Sehingga semua lapisan masyarakat dalam kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas. Selama saya masuk 2025 hingga saat ini 2026, semua masih aman, kondusif. Terima kasih atas kerjasama kita sekalian.
4: Bidang penegakan hukum AKBP Yohanes Nisa Pewali menjelaskan bahwa Polri terus melakukan pembenahan menuju penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Ia mengungkapkan bahwa proses hukum saat ini tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan semata, melainkan harus didukung alat bukti dan saksi yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak asasi setiap warga negara.
5: Terkait dengan penegakan hukum ini, tentu kami dari Polri dan khususnya kami CJS, Central Justice System, jadi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kami ini adalah sistem penegakan hukum. Polri meyakinkan jaksa, jaksa meyakinkan saat penuntutan di pengadilan. Jadi sama-sama kita meyakinkan suatu kasus. Kalau misalnya tidak kuat dalam hal kita lakukan penyelidikan, maka jaksa juga pasti akan kembalikan. Nah ini terbenah.
4: Kapolres juga menjelaskan pentingnya sinergi dalam criminal justice system yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketiga institusi tersebut bekerjasama memastikan setiap perkara diproses secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Sumba Barat, Sirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memeriahkan acara syukuran Hari Bayangkara ke-80, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur melibatkan pelajar SMA Negeri 2 Wengapu untuk menampilkan pembacaan puisi bertema bahaya narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata mengatakan, dua pelajar membawakan puisi yang merupakan karya cipta dirinya sebagai bentuk edukasi dan pesan moral kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Menurut Ibtu Parwata, keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kolaborasi Polres Sumba Timur, khususnya Satres narkoba dengan generasi muda. Melalui pendekatan seni dan kreativitas, Satres Narkoba terus menggaungkan semangat Tanah Marapu Bersih Narkoba guna mewujudkan generasi pelajar yang hebat berprestasi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT berkomitmen mempererat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, PAD. Kapolres Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Kanal ini

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih di Kupang siang ini, sekarang pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya pendengar, sudah lewat ya untuk kita makan siang ya, jadwal untuk makan siang ya, tapi mungkin karena beberapa hal barangkali karena kesibukan ya, jadi akan ada sedikit pekerjaan yang memang harus diselesaikan, jadi agak sedikit bergeser untuk jadwal atau jam makan siangnya ya, nggak apa-apa ya, sama sekali tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali begitu ya. Tapi jangan keterusan begitu ya, sekali-sekali bolehlah begitu ya, kita agak sedikit molor dari jam makan siang. Tapi tahu Anda pendengar, untuk bisa mendapatkan manfaat dari makan siang dengan tepat waktu itu banyak ya. Bisa memulihkan energi kita, terus bisa menjaga kestabilan gula darah kita, meningkatkan fungsi otak, mendukung berat badan ideal kita, dan juga mencegah masalah pencernaan ya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya ya. Jadi untuk jadwal atau untuk jam makan siang kita, atau jam tiga kali kita makan sehari, itu harus tepat waktu begitu ya, harus tepat waktu baru kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau sarapan itu jam berapa ya, jam begitu ya, pagi jam berapa, misalnya jam 7:30 begitu ya, jam 7 ya harus makan, harus sarapan. Jam makan siang juga begitu, terus waktu istirahat juga, kalau ada waktu untuk istirahat kita harus benar-benar memanfaatkan waktu istirahat, karena tubuh kita ini juga perlu untuk istirahat. Jam makan malam juga ya, kalau memang kita ada penyakit gitu ya, misalnya kayak penyakit asam urat ya, jadi kita harus menjauhi pantangan-pantangannya, gula ya, kita harus menjauhi. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan pola makan kita ya, dan juga harus dibarengi juga dengan olahraga. Sehat itu mahal ya kan. Ini mahal, ke dokter satu kali periksa aja, terus obat-obat lagi, jadi mahal ya, mahal benar. Jadi benar-benar harus memperhatikan pola makan ya, harus benar-benar memperhatikan kesehatan kita begitu ya. Oke pendengar, jangan sampai melewatkan lagi untuk makan siang ya, dan juga istirahat. Apalagi saat ini masih WFH ya, jadi waktunya banyak di rumah ya, dimanfaatin sebaik mungkin.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Ya. Satu informasi dari antaranews.com, Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Nusa Tenggara Timur pada Mei 2026 itu mencapai 24.323 orang, naik 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan jumlah tersebut turun 8,57% dibandingkan April 2026, ya. Namun masih menunjukkan pertumbuhan secara tahunan. Berdasarkan pintu masuk, wisatawan mancanegara terbanyak itu masuk ke NTT melalui pintu darat, yaitu mencapai 88,08% melalui PLBN Motamasin, Wini, dan Napan, sedangkan melalui pintu udara sebesar 11,88% dan pintu laut 0,04%. Tiga negara asal Wisman terbanyak yang berkunjung ke NTT pada Mei 2026 itu berasal dari Timor Leste, Malaysia, dan juga warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri. Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menuju NTT pada Mei 2026 itu mencapai 866.925 perjalanan, naik 7,36% dibandingkan April 2026 dan meningkat 5,63% dibandingkan Mei 2025. Wisatawan mancanegara, maksud kami wisatawan Nusantara terbanyak yang melakukan perjalanan di NTT adalah yang berasal dari dalam provinsi NTT sendiri atau sekitar 91,11% dari total perjalanan di NTT selama Mei 2026. Selain itu, jumlah perjalanan wisatawan nasional pada Mei 2026 itu mencapai 7,45 perjalanan, naik 14,59% dibandingkan April 2026 dan meningkat 16,70% dibandingkan Mei tahun lalu. BPS juga mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di NTT pada Mei 2026 itu mencapai 46,02% atau naik 12,30% dibandingkan April 2026 dan meningkat 7,49% dibandingkan Mei 2025. Adapun TPK hotel bintang tertinggi itu tercatat di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 60,95%, disusul Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Sementara itu TPK hotel non bintang itu mencapai 18,02%, naik 4,25% dibandingkan April 2026 dan meningkat 10,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, pendengar, ini informasinya mengenai kunjungan wisatawan mancanegara ke NTT itu mencapai 24.323 orang pada Mei 2026.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, KOPDES, dan sekolah rakyat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Mendengar ini cek fakta dari komdigi.co.id, sensus ekonomi 2026 diadakan karena kepentingan pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya. Pendengar, tahukah Anda tidur siang itu berfungsi sebagai tombol reset alami ya, untuk memulihkan energi, terus mempertajam fokus dan juga memperbaiki suasana hati. Nah, jeda singkat ini membantu mengembalikan performa kognitif tanpa mengganggu jadwal tidur malam kita ya. Untuk manfaat dari tidur siang ini banyak ya pendengar ya, manfaatnya bisa memulihkan energi dan fisik, meningkatkan fungsi otak dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita ini perlu istirahat ya, sesibuk apapun kita meluangkan waktu 5-10 menit lumayan loh itu ya, waktunya untuk bisa istirahat ya. Dan kadang-kadang kita suka melawan tubuh kita ini ya, padahal sudah ada sinyal begitu ya, sudah diberikan sinyal untuk kita agar kita bisa memberikan waktu untuk tubuh istirahat, tapi ya kadang-kadang kita, kalau kata orang Kupang, melawan sekali begitu. Tapi ya itu ya, manfaat dari tidur siang itu. Jadi memang penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Kadang-kadang ada juga nih untuk tidur siang, kalau kita bicara tentang tidur siang, waktunya juga ya beragam ya, masing-masing kita berbeda ya. Kalau ditanya tidur siangnya jam berapa Mbak Rika? Oh ya, kalau lagi off itu tidur siangnya itu ya setelah kita selesai kerja semuanya. Jadi selesai makan siang, istirahat dulu nih 15 menit begitu ya, duduk-duduk sampai ya 15 menit 30 menit lah paling lama ya. Setelah itu ya biasalah, kalau kita sudah habis makan siang itu bawaannya kan ngantuk ya. Kalau di rumah sih aman-aman saja, tapi kalau di tempat kerja nih, waduh, bahaya. Nah, jadi waktu untuk tidur siang ini juga berbeda. Ada yang 15 menit, 20 menit. Tapi yang sangat dianjurkan itu tidur siang itu ya sendiri lama-lama begitu ya. Tidak pakai lama begitu. Tidur siang itu ya kalau kita punya waktu boleh, setiap hari boleh, itu sangat dianjurkan sih. Tapi durasinya itu loh, 15-20 menit. Ini tidak memicu rasa pusing ya, membuat kita itu tetap tidur, bisa tidur nyenyak di malam hari. Jadi kita juga harus mikirnya ke sana ya. Kadang-kadang kalau kita kebanyakan tidur siang ya, di malam hari itu kita jadinya susah untuk tidur ya. Ya kan, tapi ini tergantung lagi kepada kita ya. Kalau kita memang sudah biasa tidur siang 15-20 menit ya, itu pasti ritme tubuh kita itu pasti ngikutin gitu ya. Begitu juga kalau yang 30 menit, jadi ngikutin terus begitu ya. Jadi ya pasti untuk istirahat siang itu perlu ya, untuk

0: kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai mate ma kamera hijo ke ni tile ni sudura eto poba lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Ya, hai, selamat siang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben ya di sajian Request and Sharing Informasi edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya. Apa kabar di Jumat siang ini? Oke, seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda di request dan juga share informasi kita sampai nanti di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia yang sudah saya siapkan. Tapi di luar lagu ini juga boleh ya untuk Anda yang mau request lagu ya. Shakira, Jasmine, Benar Salah, terus ada Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati, Rizky Febian dengan Kata, Raisa Ramdhani, Tak Bisa Gantikannya, ada Pai Satu Jiwa, Rosa featuring Ariel Noah, Nada Nada Cinta, Segara dengan Puspa Indah. Ini lagunya di sesi pertama ya. Oke, setelah itu Anda juga boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 dan juga di live TikToknya RRI Kupang ya. Oke, komentarnya suka makanan apa ya? Suka makanan pedas, makanan manis. Kita ngomongin soal makanan ya. Makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba ya. Kalau kita bicara mengenai makanan langsung kebayang ya, wah enaknya. Apalagi kalau pedas-pedas gitu ya, kalau orang Batak itu sukanya makanan yang pedas, yang pedas-pedas begitu. Nah, makanan favorit itu adalah hidangan andalan yang memberikan kenyamanan, sementara makanan yang ingin dicoba itu adalah daftar kuliner impian yang untuk memperluas pengalaman rasa, ya kan? Jadi keduanya itu mencerminkan preferensi personal dan juga petualangan lidah seseorang gitu. Oke, jadi Anda boleh berkomentar atau kasih komentarnya ya, makanan apa sih yang menjadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba itu makanan apa? Kalau kita ngomong soal makanan, jadi setiap daerah itu selalu ada makanan yang memang benar-benar favorit kita, ya. Terus benar-benar makanan yang ingin dicoba. Kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh, karena saya orang Batak, makanan favorit orang Batak itu banyak, gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan ke misalnya ke Medan itu yang jadi makanan yang paling disukai itu ya yang namanya mie gomak itu ya. Mie gomak memang sih banyak macam-macamnya juga sih makanan di sana, tapi yang selalu pas di lidah itu ya itu mie gomak. Oke. Di line teleponnya saya buka ya 0380825444 843 1152 ya. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 dan kita juga nanti di apa ya, nanti juga boleh untuk Anda yang sudah siap dengan komentarnya boleh berkomentar ya. Jadi setiap daerah itu selalu ada makanan yang menjadi favorit kita ya, menjadi favorit kita. Kita boleh lihat memang kalau makanan enak asal ya, kalau secara umumnya itu Indonesia itu, wah ini sudah luar biasa ya, daftar makanan enak asal Indonesia itu sudah mendunia begitu ya. Terus apa yang menjadi makanan yang ingin dicoba begitu. Jadi kalau kita pergi ke satu daerah itu selalu ada makanan-makanan favorit di satu daerah itu yang pengen kita coba begitu ya. Jadi kalau kita pergi ya melancong sih ya, melancong nih. Jadi pengen makanan apa yang ada di sini ya. Kalau di Kupang banyak loh ya. Kalau Anda datang pasiar-pasiar, kata orang Kupang itu, datang di Kupang itu banyak makanan andalannya begitu, makanan favoritnya banyak ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1, pendengar untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Oke, ditunggu di line teleponnya Pro 1 nanti ya, yang mau bergabung di request dan juga sharing informasi kita ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Di jam 4 sore ya. Oke. Selamat siang dulu ya. Selamat siang dulu untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita pakai line telepon saja ya untuk Bung Ferry yang ada di Kampung Aman Soe. Kita pakai line teleponnya Pro 1 karena kita live TikTok ya. Jadi boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444. Ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat.
0: Iya, selamat siang dengan siapa nih?
1: Barusan batal.
0: Oh iya, Bung Ferry. Bung Ferry sudah di Kupang ya?
1: Iya.
0: Sudah di Kupang.
1: Baru dua hari.
0: Baru dua hari. Banyak yang nyariin sih. Oke, boleh komentarnya Bung Ferry?
1: Topiknya apa?
0: Makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba itu. Wah, kesana itu pasti banyak makanannya yang enak-enak.
1: Banyak, tapi kan kita baru pernah makan itu, tapi perut mungkin tidak cocok lah. Makanan favorit di sana yang kota belum sering makan tuh. Kalau makanan favorit kita sini kan beda dengan mumpung di sana.
0: Oh iya, beda ya.
1: Iya, beda. Jadi kita kan sebiasa dengan kita punya, dong sebiasa dengan dong punya.
0: Dong punya, begitu ya.
1: Kalau kita makan dong pun agak, ya memang ini, tapi nanti 2-3 hari dulu baru istrinya bersahabat, bersatu dengan makanan mereka, baru kita bisa agak bertahan lama. Tapi kalau baru makan pertama, terasa semual-mual.
0: Terasa semual. Iya. Oke, okay. Jadi kalau kemarin di sana itu makanan apa ya yang menjadi apa di sana ya? Yang
1: sana tuh
0: Bung Ferry.
1: Apa namanya? Kebanyakan sagu.
0: Oh ya, sagu ya.
1: Lantas ini apa? Ubi kayu rebus itu dengan kuah ikan. Itu enak sekali itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak rebus dengan kuah ikan, bukan itu bukan makanan pokok tuh.
0: Bukan makan pokok.
1: Makan istilahnya dulu cerita-cerita masak rebus ubi sama dengan kuah ikan.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi karena baru kesana.
1: Enak.
0: Enak ya. Baru pertama kesana merasakan makanan di sana itu sudah enak. Nah, tapi kalau ada sebagian di antara kita barangkali kalau ke satu daerah itu agak susah untuk menyesuaikan begitu ya, beradaptasinya susah begitu.
1: Iya, betul. Oke. Okay. Itu agak lama tuh berat penyesuaian, baru perut mungkin sudah
0: baru pas di lidah begitu.
1: Agak
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk makanan yang ingin dicoba itu atau di sana sudah dicoba semua itu untuk makanan yang baru-baru di sana?
1: Kan bisa. Bisa kita makan-makan ya, sonde-sonde.
0: Sonde-sonde begitu. Yeah. Oke, mau dengar lagu apa nih Bung Ferry?
1: Yang disiapkan itu apa?
0: Oh, yang saya siapkan di sini ada Shakira Jasmine, Benar Salah, Roni Parulian, Sepenuh Hati, Rizky Febian Kata, Raisa Ramdhani, Tak Bisa Gantikannya. Ada Randy Peng, Tak Bisa Gantikannya ya. Satusa, Tak Bisa Gantikan. Oke, salamnya untuk 5 orang, Bung Ferry, silakan.
1: Salam pertama, Opa Emi. Sedia di Mentasi.
0: Iya.
1: Masa suka ngintaru cerewet, Sedia. Biasa dia ada ikuti jawab ini.
0: Oh iya, benar.
1: Bung Ferry masuk sudah, pulang sudah. Itu ada, masuk sudah.
0: Oke.
1: Bu Ayu, kakak Ayu di Masofi.
0: Di Masofi, benar.
1: Emi di Rote.
0: Emi di Rote.
1: Manita di Eteta.
0: Oke.
1: Ya. Mungkin itu saja.
0: Ya, terima kasih Bung Ferry.
1: Kak Rika.
0: Ya. Salam. Terima kasih Bung Ferry di Kampung Aman Soe, Kupang NTT ya. Lengkap sekali alamatnya ya. Selamat siang Pro 1 RRI Kupang dari Nabire Papua Tengah menyapa. Ya, terima kasih ya. Terus ada Imelda, selamat siang juga. Oke, untuk Ibu Leo yang ada di rumah, selamat siang aja ya. Dan pendengar kita masih terus di request dan juga sharing informasi ya. Kalau mau berkomentar boleh untuk makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba. Itu makanan apa saja. Tapi kalau untuk makanan Indonesia itu makanan Kupang NTT ya, itu memang banyak sudah umum lah begitu ya. Misalnya kita di satu daerah seperti ya ini memang sudah umum di seperti Padang itu terkenal dengan makanan favoritnya itu ya rendang ya kan, rendang daging sapi ya, terus sambal baladonya ya kan, ini favorit lah ini. Jadi di satu daerah itu ada, kalau misalnya kita mau cari makanan Padang di rumah makan Padang itu selalu ada di setiap daerahnya. Jadi kita nggak susah-susah gitu ya. Begitu juga kalau daerah lain ya, selalu ada ya. Oke, pendengar kita masih di sajian request dan juga sharing informasi ya, masih di sajian request dan juga sharing informasi, masih cukup lama juga waktunya. Bicara mengenai makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba ya, di line teleponnya Pro 01038082544448431152 ya, silakan. Ada siapa lagi nih yang saya coba ini dulu ya. Oke, ada Polikarpus Klau ya, terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Ada Winda Lontoin, terima kasih. Ada Sam, ada Kitab Milk ya. Terima kasih sudah ada di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Dan line teleponnya masih terus saya buka. Apa yang menjadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba, silakan bergabung di line teleponnya Pro 1.

Sarikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga share informasi bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Ya, sampai di jam 4 sore nanti. Oke. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1, silakan. Makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba. Ya. Nah, ada juga yang komen begini, Mbak Erika, tolong masak biar saya juga ke rumah untuk mencoba makanan yang dimasak. Boleh ya, boleh ya. Oke, 825-444-843-1152. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak Erika.
0: Ya, selamat sore dengan Opa Emi di Tilong ya. Oke, Opa Emi, kita omong tentang makanan, Opa Emi.
1: Tentang apa, Kak Erika?
0: Makanan apa, makanan favoritnya Opa Emi. Dan makanan yang ingin dicoba itu makanan apa dan dari mana begitu, Opa Emi? Boleh komentarnya. Makanan favorit. Iya. Jagung kok. Kalau katong di Kupang sini kan jagung apa itu? Jagung ketemak. Ada juga jagung bose. Wah. Yeah. Pendengar suka enggak sih itu? Jagung bose, waduh enaknya. Oke.
1: Jagung bose enak, Erika.
0: Jagung bose enak. Pakai ikan kuah, ikan kuah ya.
1: Iya, apalagi kalau campur dengan kacang.
0: Kacang lengkap dengan kacang hijau, kacang tanah, ya.
1: Kacang tanah, kacang nasi.
0: Kacang nasi.
1: Iya, saya makan dengan ikan yang ada itu, ikan berkuah itu, Kak Erika.
0: Ikan berkuah.
1: Itu enak. Tambah dengan sambal luat lagi.
0: Tambah dengan sambal luat. Ini iya. Khasnya NTT ya, khas NTT ya.
1: Iya,
0: Khasnya NTT ya. Langsung kebayang jagung. Jagung itu sebenarnya gampang dibuat ya, Opa Emi ya?
1: Iya.
0: Gampang
1: kan
0: di.
1: Kan ditumbuk.
0: Ditumbuk dulu jagungnya ya.
1: Kasih keluar kulitnya itu, Pak Erika.
0: Tapi ya, beda-beda kok, Opa Emi, masakan jagung bose ini dari misalnya dari apa ya, dari kita di Timor, terus dengan dari apa ya, Flores begitu, beda-beda kok di Purasa, atau cara buatnya juga berbeda?
1: Cara buatnya mungkin berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Tapi di daerah yang lain, tapi kalau kita di sini, di daratan sini, ini Kak Erika.
0: Daratan Timur ini.
1: Itu, nah, cara pengolahannya itu sudah seperti itu kan, ditumbuk, lalu kemudian dimasak itu kan, biasanya ada yang campur dengan kacang mati, kacang tanah. Kadang ada yang ini pakai santan juga, Kak Erika.
0: Iya, iya, ada yang pakai santan ya.
1: Tapi, iya. Nah, itu yang, tapi kalau sudah pakai kacang tanah, itu tak perlu pakai santan lagi gitu, Kak Erika.
0: Oh, iya. Jadi kacang sudah kental lah itu air-airnya itu ya.
1: Iya, kacang tanah kan sudah itu berlemak atau apa.
0: Jadi
1: baminyak
0: begitu ya, kalau kata orang Kupang baminyak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi kalau itu apa dengan CI lagi itu tadi
0: iya. CI.
1: Iya. Ini telinga cepat.
0: Lupa bapak mantu lewat. Lupa bapak mantu lewat begitu. Oke. Tapi masih ada kan makanan yang pengen Opa Emi coba? Makanan apa nih yang ingin
1: makanan
0: dicoba begitu ya?
1: Makanan yang ini.
0: Tapi kalau

0: Ke Medan kemarin itu sudah dicoba semua makanan khas Medan, oh, Pak Emi.
1: Atau itu makan, saya ketagihan itu mie yang mie di
0: mie gomak,
1: mie yang di itu Sumatera itu.
0: Iya, mie gomak namanya itu.
1: Mie apa namanya?
0: Mie gomak, gomak. Mie gomak.
1: Iya.
0: Itu karena mie gomak itu makannya itu kan karena kita di sana tuh makannya pakai tangan kan, jadi makannya gomak-gomak gitu.
1: Iya.
0: Aha. Okay.
1: Nah, itu kayaknya kami itu apa orang di sana kan banyak itu suka makan itu dengan pakai tangan itu.
0: Iya. Tidak pakai sendok ya, pakai tangan ya. Makanya dibilang mie gomak ya itu.
1: Iya, itu mie itu. Okay. Itu ketagihan enak itu
0: kayaknya. Iya. Tapi sudah pernah rasanya mie gomak itu kan, Pak Emi?
1: Sudah kan waktu
0: saya waktu kesana ya.
1: Biasa makan itu.
0: Iya. Jadi ini makanan yang ingin dicoba ini makanan apa nih?
1: Makanan yang ingin dicoba apa lagi? Ya mungkin itu saja itu kari kato kan ini makanan.
0: Makanan yang dari Medan itu sebenarnya banyak ya?
1: Iya banyak. Tapi yang saya tahu itu mie.
0: Itu yang khasnya itu ya. Iya. Emang kalau yang namanya mie itu enaknya dari Sumatera Utara. Tapi jangan sampai ada yang komplain juga. Dari daerahku juga banyak yang enak Mbak Erika.
1: Kan tidak terlalu lama atau kayak ini kan?
0: Iya, tidak terlalu lama ya.
1: Itu mencoba itu yang banyak-banyak itu. Di sana kan kami di sana kan hanya berapa minggu, satu minggu atau dua.
0: Gitu ya.
1: Sekitar itulah. Nanti kita langsung ke itu tuh ke Palembang atau kayak ini.
0: Oh iya, Sumatera Selatan ya.
1: Sumatera Selatan. Yang di Sumatera Selatan itu yang
0: ada empek-empek di sana, empek-empek Palembang. Empek-empek Palembang.
1: Palembang
0: itu. Suka. Di sini juga ada itu empek-empek Palembang itu.
1: Iya.
0: Kalau memang kangen dengan makanan empek-empek Palembang itu ada.
1: Nah, itu kalau empek-empek itu kan biasanya kita makan dengan itu cuka, itu tuh kayak cuka itu. Tapi enak cukanya itu bukan cuka kayak kotak.
0: Bukan kayak cuka di sini begitu, ya. Ya. Oke deh. Ya, jadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba sudah. Oke. Okay. Opa Emi mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
1: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Yang saya siapin ini untuk sore ini. Iya. Ada Serina Munaf featuring Derby Nostalgia bersama Satria The Monster seperti The Groove Berbunga-Bunga, terus The Dangcuters Memang Beda, Titi DJ Sayap-Sayap Cinta, Niji Buang-Buang Waktu, Pasya Krisye, Pasya featuring Krisye Ingin Kamu. Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: Buang-Buang Waktu itu
0: Buang-Buang itu. Waktu itu dari Niji, grup musik Niji.
1: Niji.
0: NIDJI.
1: Oh, iya. Laskar Pelangi itu.
0: Kan? Oh iya, benar. Itu Laskar Pelangi lagunya, Niji.
1: Oh iya.
0: Buang-buang waktu judulnya ini. Ini yang baru nih, Opa Emi.
1: Oke, mari kita itu Kak Rika.
0: Salamnya untuk siapa? Opa Emi silakan.
1: Salamnya untuk pertama Bung Heri tadi.
0: Iya.
1: Di Soe, kemudian ada Mama Rinke. Di Kapan. Kemudian ada Cecilia Limantasi. Ada Emi di Rote, ada Bapak Botus Satu Keto, ada Kak Ela di Alam, kemudian ada Teh Indah Bogor, ada Santri di Mbak Utri di Maroke, ada Putra Tengah di Sapan, ada Bang Andi, Yudhistira di Bengkulu dan semacam sekali lah.
0: Oke, Opa Emi.
1: Bung Faldes,
0: di Lasikode.
1: Bunda Natalia.
0: Bunda Natalia di Toli-Toli. Oke. Okay.
1: Lalu kemudian Mas Haris itu ini kan sekarang muncul juga Rika.
0: Iya, sekarang lagi ada di Atambua kalau tidak salah ya. Hari terakhir.
1: Kembali ke Atambua lagi.
0: Hari apa itu? Oh, iya. Gabung di Pro 1 begitu.
1: Nah, hari apa itu kan katanya dari Atambua ke Kupang kembali lagi ke Atambua.
0: Ya mungkin begitu.
1: Perjalanan
0: bolak-balik begitu.
1: Itu sudah. Oke,
0: ya, terima kasih Opa Emi.
1: Sore.
0: Eh, Kak Erika. Iya.
1: Kami bahas itu angkat topik ini bola dulu.
0: Oh, bola. Bola dulu. Ini sampai tanggal 4 besok masih 32 besar ya Opa Emi ya.
1: Iya, kalau
0: nanti saya, ke nanti 16 besar nanti informasinya.
1: Oke,
0: oke. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih, Opa Emi. Selamat. Iya. Ya. Mau ngomongin bola, bola. Memang kita hampir semuanya kita suka bola ya, suka nonton ya, sampai-sampai waduh. Taruhan, taruhan. Mbak Erika ngajakin taruhan. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore di sana, sore di sini.
2: Sore di Pasir Panjang.
0: Ini sama-sama hobi makan, makannya.
2: Hobi makan, hobi bola.
0: Hobi makan, hobi bola, klop sudah. Eh.
2: Nonton Portugal tadi pagi seru.
0: Ini baru bangun nih kok?
2: Iya.
0: Oh, Mbak Mary paspan. Ya. Oh, Mbak Mary. Jadi kalau kita ngomong makanan yang menjadi favoritnya Mama Mary apa nih? Makanan apa nih?
2: Aduh, hampir semua suka.
0: Sama, hampir semua suka ya, yang namanya makanan.
2: Bacoan.
0: Ya. Tapi ada
2: MPMP juga suka.
0: MPMP juga suka. Tapi super ngerasa ini makanan khas Medan Kosonden ya.
2: Migacoan.
0: Oh, migacoan. Oh.
2: Wah, jadi MPMP Palembang.
0: Palembang ya. ada
2: saya
0: di sini.
2: Pernah makan.
0: Ya. Apa yang dari itu enak juga kalau pas di lidah enak.
2: Iya. Langsung makan di tempat tuh enak.
0: Enak ya, jangan dibawa ke rumah. Kalau saya memang sudah jarang dapat, tapi baru-baru ini dapat juga itu makanan itu sate Padang, sate Padang.
2: Sate Padang, kikil Padang.
0: Jadi kalau mau dapat sate Padang itu terakhirnya itu saya jalan-jalan ke ini ya, Jalan Palapa. Tapi itu malam, tengah malam. Tapi sekarang masih ada apa enggak ya sate Padang
2: biasa,
0: itu?
2: Biasa di mana sih ini?
0: Di BTN ini juga ada itu BTN.
2: Iya, cabang ada toh.
0: Itu yang suka. Memang kadang-kadang kita dari kampung pengen makan di sini ya, harus jalan-jalan kemana dulu baru dapat begitu.
2: Iya.
0: Oke. Masih adakah Mama Mary ya makanan yang ingin dicoba ini yang belum pernah sama sekali ini?
2: Apa belum pernah coba ya?
0: Apa ya? Atau saya masak dulu baru Mama Mary
2: coba? Boleh.
0: Waduh, ini kita gak pernah masak
2: janji,
0: ya.
2: Janji,
0: sonde tahu, sonde tahu masak, nah, sonde tahu masak.
2: apa ini makanan Jakarta ini?
0: Makanan Jakarta.
2: Apa itu yang?
0: Ada ketoprak juga kok.
2: Itu apa yang
0: Jakarta, apa itu makanannya itu?
2: Yang bilang mulut bau itu apa itu saya lupa.
0: Batagor.
2: Bukan.
0: Ada
2: yang bikin rendang juga, cuma bijian, buah, apa kok.
0: Apa ya?
2: Apa sih? Kok lupa?
0: Jadi itu dicampur kok ini makanan untuk rendang begitu? Campuran untuk rendang kok?
2: Dia juga di rendang.
0: Ya. Oh, dia juga ada di rendang begitu? Apa sudah itu dia punya bumbu apa begitu? Jadi itu makanan dari Jakarta begitu?
2: Jadi baru-baru di festival, ada makanan selangit semua harganya.
0: Festival di mana? Di Atambua?
2: Di Lipo.
0: Oh, di Lipo. semuanya memang pengen mencoba ya, kan banyak itu yang makanannya itu yang halal dan non halal ya.
2: Iya.
0: Tapi harganya memang.
2: Harganya memang ya.
0: Tapi sekali-sekali ada begitu kita suka juga Mama Mary. Ya kan?
2: Apa itu?
0: Makanan-makanan festival kayak begitu kan kita suka juga sekali-sekali begitu.
2: Iya betul. Jatuhnya itu walaupun sedikit 50.000 tapi enak.
0: Enak kan? Jadi hanya sekali.
2: Karena kita belum pernah coba itu.
0: Yang penting kita sudah coba begitu ya.
2: Campuran kecembrangnya itu toh.
0: Oh iya.
2: 50.000 sedikit tapi enak.
0: Betul.
2: Sangnya itu yang mahal sekali.
0: Waduh. Tapi kalau mau kedua kalinya nanti masih mau begitu ya. Karena ya. Tapi harganya itu yang pengen maunya jangan segitu-segitu harganya begitu. Kalau di
2: hati ini sedikit kan. Sampai 30.000 ya, 215 kalau lebih dijangkau mas kecil.
0: Wah, itu mah. Dong datang jalan.
2: Gimana?
0: Oke.
2: Okay. Ikut meramaikan.
0: Ah, ikut meramaikan. Ya kalau pas lagi kita jalan ke sana bawa uang kita coba rasain. Ya kalau tidak sama sekali juga. Oke. Okay. Ya terima kasih Mak Mer. Mak Mer mau dengar lagu kok Mak?
2: Mau makanan Jakarta sih jengkol.
0: Oh jengkol. Suka juga makan jengkol. Jengkol itu memang bau tapi enak begitu ya. Sama kayak pete.
2: Makanya itu mau coba sekali-sekali kalau
0: ada. Coba di rumah makan Padang itu biasanya kan di rendang Padang itu kan ada itu. Oh, kan biasanya kan dibuat rendang di rendang juga itu jengkolnya itu. Di rendang juga itu enak. Ada deh kalau rendang apanya? Jengkolnya itu kan ada dijual di pasar Oiba itu Mamer.
2: Tapi kalau kita tahu dan cara masak sama aja.
0: Itu digeprek dulu baru direbus baru diolah.
2: Oh begitu.
0: Iya. Tapi bau tapi enak itu kan. Bau kan. Sama kayak pete itu Mamer. Sama seperti pete. Memang kalau dari Sumatera ya itu pasti suka makanan itu, suka itu jengkol sama pete. Kalau kita makan ya kita karena sudah Jawa aja sih dari di Kupang sini. Kalau tidak, kalau di Sumatera itu kita harus makan dengan kalau tidak jengkol dengan pete itu baru nikmat. Oh, iya. Begitu.
2: Di pete mahal.
0: Pete di sini itu berapa mungkin ya? Satu apa itu kan sudah terlalu mahal sih. 15 kok 20 kok satu tangkai. Satu ini iya. Waduh, jadi katong juga jadi pengen pulang kampung ya kalau sudah ngomongin tentang makanan ini. Aduh, saya ambil cuti lagi nih. Saya ambil cuti lagi sebelum makan. Makan ini makanan dong. Oke, okay, Mak Mer. Mau dengar lagu? Lagunya apa nih?
2: Lagu Krisye.
0: Krisye tadi ya. Oke, okay, salamnya Mak, silakan Mak.
2: Tadi ada baca tuh.
0: Iya, ada Mak, ada Mak saya. Ku ingin kamu ya. Salamnya Mak.
2: Ya, ku ingin kamu.
0: Iya.
2: Bukan ingin dia tapi ingin kamu.
0: Wah, ini juga ada yang bergabung di live TikTok-nya RRI ini. Ini katanya favorit juga itu jengkol. Waduh, sama ya.
2: Aduh.
0: Nih, favorit jadi, saya jengkol sama pete. Batagor. Batagor itu di SD Bonipoi benar-benar. Oh iya. Oh, ada batagor itu enak ya. Jengkol enak ya, disemur. Iya benar, disemur. Batagor enak.
2: Itu makan di tempat juga enak.
0: Itu harus makan di tempat, pulang. Jangan bawa pulang.
2: Kalau bawa pulang sudah enak.
0: Oke.
2: Kalau bakso Mbak Erika, kalau bawa pulang sudah enak.
0: Nah, iya. Memang setiap makanan yang kita mau, ini harus makan di tempat baru enak. Nikmatnya ya, di situ, begitu ya.
2: Nikmat memang.
0: Jadi kalau bawa di rumah sudah lain, dia punya rasa. Betul dong?
2: Betul.
0: Iya. Oke, okay, Mak Mer, salamnya sudah kok, Mak? Untuk siapa ya? Itu mama-mama kalau seomong ini makanan ini omong sudah ingat-ingat waktu lah ya. Aduh, mohon dipersori deh.
2: Opor kok kapan lah baru makan opor
0: ya. Opor ayam ya.
2: Opor ayam ketipas.
0: Iya, oke okay deh.
2: Tunggu Natal baru buat.
0: Nanti Natal baru Mak Mary buat ya, baru undang saya ya. Ini
2: tahu sudah ada yang jual.
0: Nanti Mak Mary buat baru undang saya ya.
2: Ya boleh.
0: Oke okay, Mak Mary, terima kasih sugabung ya.
2: Salam seberapa saya.
0: Siap Mama saya. Siap, terima salam kasih.
2: Satu lama.
0: Oke deh.
2: Salam Marika, Dekariana.
0: Besok baru dinas. Sekarang ini hari off. Saya dengan Ben.
2: Salam saya juga ada di studio 1, 2, 3, 4.
0: Oke gitu deh. Siap. Ma. Terima kasih udah ada Bapak. Mak Mary di Pasir Panjang, ada Mak Mary di CNN juga ya. 825-444-843-1152. Iya. Oh, ternyata banyak juga yang suka ini jengkol ya. Mahal di sini, mahal di Kupang jengkol. Enak sih, disemur juga enak ya. Salam dari Dubai, Uni Emirat Arab Saudi. Semoga sehat selalu dan tetap berjaya di udara. Dari Gibrail ya, terima kasih ya. Pinjam blaster dong, Mam. Aduh. Winda Lontorin, ya terima kasih ya gabung ya. Oke deh. Baik, pendengar masih di Rekes dan juga Serinformasi. Sampai jam 4 sore nanti ya. Kita ke lagu dulu nih, ada Neji, buang-buang waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Jadi pada menit terakhir nih, yang mau bergabung lagi boleh di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 1152 ya, silakan mau berkomentar mengenai makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba. Enak yang apa ya, enak yang ditraktir gitu katanya. Boleh ya, boleh juga tuh. Oke, Niel, Rojian, selamat sore ya, semangat penyiar. Eki Kineno, terima kasih, harus semangat ya. Oke, masih di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 1152 ya. Ada siapa? Selamat sore buat Natalia yang ada di Rote, Ibu Natalia yang ada di ya, Ibu Natalia di mana nih? Natalia di Rote, terus ada Ayu juga di Masohi ya. Selamat sore aja ya. Terus buat siapa lagi? Di Emi juga ada di Rote ya. Edi Pelo, terima kasih sudah bergabung ya. Yusuf Bis. Oke, selamat sore juga ya. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan favorit ya, kita kembali lagi ke topik kita. Tahu goreng juga, ini kadang-kadang kalau dapat tahunya yang enak, digorengnya enak gitu ya. Itu juga, walaupun kita makan gorengan ini setiap hari, tidak pernah bosan-bosannya ya kan. Yang jadi favorit itu, ya makanan favorit, dan yang pengen dicoba itu ya, kalau ada apa ya, menu-menu baru lah ya, misalnya dibuat beda masaknya itu ya. Ya rasanya tetap aja sih, suka yang pedas, suka yang biasa-biasa saja. Tapi kalau diolah berbeda itu pasti enak juga ya. Oke pendengar, jadi kalau kita bicara mengenai makanan, makanan memang tidak akan pernah habis-habisnya ya. Yang suka makanan pedas, yang suka makanan yang tidak terlalu asin. Kalau kita yang lagi sakit, darah tinggi ya, dikurangi garamnya begitu ya, walaupun makanan favorit tapi tetap juga kita jaga kesehatan. Kita kurangi garamnya gitu ya. Oke, semoga di Kupang ini bisa dapat semuanya makanan-makanan favorit kita ya. Semuanya sudah ada sih ya. Jadi kalaupun bumbunya tidak dapat semuanya ya, kadang-kadang kalau kita lagi balik kampung, pulang kampung itu selalu kita bawain ya, untuk agar kita itu bisa untuk menikmati, karena kangen juga sih ya makanan-makanan dari kampung asal kita gitu ya. Iya kan, tapi hampir semuanya sudah ada di Kupang sini. Apa sih yang tidak ada? Semuanya ada. Yang penting hepeng-hepeng. Kalau kata orang Batak itu hepeng, kalau kata orang Padang itu piti. Uang, yang penting ada uang gitu ya. Semua ada di sini. Pempek Palembang juga ada, ketoprak ada ya. Semuanya ada di sini ya. Oke, pendengar, semoga apa yang saya sajikan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di TikToknya RRI Kupang dan juga di line teleponnya Pro 1 RRI Kupang ya, di 0380 8254 4444 dan 8431152 tadi ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati makanan favorit. Nanti undang-undang kalau bikinnya banyak ya. Dan yang mau ditraktir berkabar ya. Yang mau ditraktir berkabar. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sering informasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bronkitis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi,

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya. Apa kabar? Sudah sibuk belum nih dengan rutinitas sorenya? Ya, biasanya kalau sudah sore, sudah lain lagi ceritanya ya dengan siang ya, dengan pagi juga. Jadi sore hari ini banyak kegiatan yang harus kita selesaikan ya, kegiatannya ya. Sekedar mengingatkan saja di sore hari ini, ya mungkin ada pertemuan-pertemuan keluarga atau ya banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita kerjakan di sore hari ini. Tetap semangat aja ya. Di seputaran Tompelo sore ini agak ramai ya. Oh, walaupun WFH untuk sebagian, tapi sore ini cukup ramai juga sih untuk arus lalu lintasnya ya. Oke pendengar, sementara sekarang pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Kita jelang nanti hingga di pukul 17 Warta Interes Sore Berjaringan nanti, yang menjadi hostnya itu RRI Atambua ya untuk hari ini.

Ya, Pro 1 karena informasi dan Pro 1 adalah ya, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi dari miliknya Ungu featuring Prinsa Mandagi dengan laguku. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih. Jadi nanti awal Agustus sudah selesai ya, mereka mengikuti pelatihan dan langsung ditempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga bersamaan dengan pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan yang sudah selesai dibangun, seperti itu ya. Para manajer nanti akan ditempatkan sesuai daerah asal masing-masing agar lebih memahami karakteristik wilayah dan juga memudahkan pengelolaan koperasi. Dan calon manajer Kopdes Merah Putih saat ini sedang mengikuti program latihan bela negara dan juga pelatihan manajerial calon manajer koperasi. Program ini sebelumnya dikenal sebagai pelatihan komponen cadangan atau KOMCAD, tapi pemerintah telah mengubah skemanya setelah hasil evaluasi menyusul meninggalnya 5 peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Adapun durasi latihan bela negara ini dipangkas dari semula 1 bulan menjadi 2 pekan. Oke, mendengar, ini informasinya yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini dari antaranews.com.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupas sore ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, edukasi pangan aman menggunakan bahasa dan juga kesenian daerah merupakan langkah strategis dan inovatif untuk menjaga kesehatan bangsa sekaligus mempertahankan kearifan budaya lokal. Pesan-pesan mengenai keamanan pangan ini akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dipraktekkan apabila disampaikan melalui bahasa daerah. Tidak hanya itu, ya, pertunjukan atau melalui tradisi lisan, cerita rakyat, maupun berbagai ekspresi budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber gizi, tapi juga bagian dari ekspresi budaya dan hidup di masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Di satu sisi, keamanan pangan sangat penting, karena itu pemanfaatan berbagai ragam budaya ini menjadi sarana efektif membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal sekaligus aman untuk dikonsumsi. Kebudayaan sesungguhnya merupakan kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pelibatan unsur budaya dalam edukasi keamanan pangan merupakan langkah yang sangat tepat. Dan beliau juga mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menginisiasi gerakan kampanye 1000 kader untuk pangan aman dengan bahasa daerah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Tidak boleh mengurus aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita NTT Sore edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Epi Mau. Dua informasi mengawali berita sore ini. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Inilah Warta NTT selengkapnya, kita ikuti bersama.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Laporan selengkapnya, Andi Iskandar.
2: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2025 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
3: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar

0: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti Pantai Kota Jogo, Kabupaten Mategeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu.
1: Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami hadirkan laporan Stefani Libu.
0: Tinggi tebing batuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya bentukan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo.

0: Abraham Kamengon menyampaikan apresiasi kepada Polres Alor atas perhatian yang diberikan. Ia juga menyampaikan harapannya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar terus meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan di Kabupaten Alor melalui pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
1: Polres Alor, harapan kami semoga program ini bisa kedepannya lebih bagus lagi dan masyarakat ini bisa dapat diperhatikan secara baik karena ini spontanitas. Dan memang betul-betul saya punya masyarakat ini kali ini baru mereka bisa terima.
2: Bersyukur ya atas ya, bantuan yang diberikan ya Bapak.
1: Sama semangat kerjanya tetap ditingkatkan karena memang akhir-akhir ini kita di Kabupaten Alor ini ya sedikit ada perselisihan antar sesama. Semoga ini kinerja ini tetap dibangkitkan, melakukan pendekatan secara kemasyarakatan dengan metode-metode tentunya yang dimiliki oleh aparat apa namanya kepolisian. Dan puji syukur sampai dengan detik ini beberapa bulan ini kita sudah mengalami kondisi yang kondusif.
0: Ia berharap Hari Bayangkara semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Dari SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Warta berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan Ende. Dan informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit masyarakat.
4: UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melakukan pencegahan sejak dini. Program ini hadir sebagai langkah nyata dalam memperkuat pendekatan preventif di layanan kesehatan dasar, khususnya di tingkat puskesmas. Kepala UPTD Puskesmas Umanen, Dr. Yeni Tasa, menyampaikan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif. Menurutnya, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui secara dini jenis penyakit yang diderita, sekaligus penanganan dapat segera dilakukan, dan risiko ancaman kesehatan yang lebih serius dapat dicegah sejak dini. Dr. Yeni Tasa menambahkan, CKG tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi lebih menekankan pada deteksi dini berbagai risiko penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang rutin, mudah diakses, dan tanpa biaya, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.
5: CKG ini, atau yang disebut cek kesehatan gratis, itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: tertentu yang bisa dijawab oleh masyarakat sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan lain-lain. Ya, itu ada pemeriksaan lebih mendalam dengan kuesioner biasanya. Itu ada kesehatan jiwanya, kemudian ada lagi pemeriksaan apakah seseorang itu terindikasi TBC, seperti itu. Dan juga dilanjutkan bila sesuai indikasi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan darah yang memang tersedia dan harus dilakukan oleh seluruh wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama untuk golongan usia produktif dan lansia, itu adalah gula darah. Itu untuk laboratoriumnya. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain juga ada, seandainya batuk. Batuk itu terindikasi ya menjurus kepada TBC, berarti harus ada pemeriksaan dahaknya. Dan semua itu bisa dilakukan di puskesmas.
1: Dengan adanya program CKG, Dr. Yenitasa berharap beban layanan kesehatan kuratif dapat berkurang karena masyarakat telah lebih dulu melakukan pencegahan. Karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif. Agar program ini berjalan dengan baik, aman dan lancar, ia berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi NTT kerjasama Dompet Duafa NTT gelar kegiatan bakti sosial sunatan massal.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
4: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa dan Makarimi Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu bakti sosial sunatan massal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa tahun baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita.
3: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
5: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan oleh berdua kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada kegiatan massal, kemudian ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dari Kejaksaan Tinggi maupun dari para donatur beberapa juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
3: Sriati pun berharap dengan kegiatan kitanan massal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa

0: Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
1: Dari laporan reporter Vence Zakarias, kita beralih ke informasi lainnya. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi. Laporan Nicolaus Makumeli. Allah.

0: Kunjungan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Waler ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Nah, itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo atau Lusilame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi ada masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kontingen Kabupaten Ende berhasil meraih juara 2 umum kategori usia dini dalam pra-remaja pada Open Turnamen Pencak Silat Antar Perguruan Se-Provinsi NTT tahun 2026.
3: Prestasi tersebut diraih setelah kontingen ND mengumpulkan 15 medali emas, 11 perak, dan 6 perunggu pada kategori usia dini dan pra-remaja. Sementara kategori remaja dan dewasa, atlet ND menambah perolehan 5 medali emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten ND, Emmanuel Taji, mengatakan turnamen diikuti sekitar 300 atlet dari 22 perguruan pencak silat yang berasal dari 12 kabupaten di NTT. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah mengukur kemampuan para pesilat daerah. Emmanuel menjelaskan Open Turnamen Pencak Silat digelar sebagai bagian dari upaya menjaring atlet-atlet berprestasi yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Karena itu, setiap daerah berupaya menampilkan pesilat terbaik dalam kejuaraan tersebut. Sementara kontingen Kabupaten Ende mengirimkan 37 atlet yang berasal dari 2 perguruan pencak silat. Rinciannya, sebanyak 32 atlet berasal dari perguruan PO dan 5 atlet dari IKS.
4: 5 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Kemudian pra-remaja, 5 medali emas juga, 1 medali perak, dan kemudian remajanya 2 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu. Kemudian dewasa, 3 medali emas, 6 medali perak, satu medali perunggu. Jadi totalnya semua 32 medali. Nah, jadi untuk kategori juara umumnya di usia dini dan pra-remaja, pra-remaja juara umum.
3: Menurut Emmanuel, hasil yang diraih para pesilat ND menunjukkan potensi besar atlet pencak silat di daerah. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk pembinaan yang lebih terarah pada masa mendatang. Meski berhasil membawa pulang prestasi membanggakan, Emmanuel berharap perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga perorangan semakin ditingkatkan. Ia berharap pemerintah Kabupaten ND melalui KUNI dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada cabang olahraga individu. Dukungan tersebut dinilai penting agar prestasi atlet ND dapat terus meningkat dan mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028. RRI ND Rufinus Bula melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, kami kembali sampaikan topik-topik berita. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Sekian Warta NTT Sore, mewakili seluruh tim produksi dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Pibau, terima kasih. Selamat beraktivitas.
5: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekolah.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT sore berjaringan tadi baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hari ini, saya Sony kembali temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sudah pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk Anda umat Islam di kota Kupang dan wilayah sekitarnya.
1: Ya, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقام
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prio 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar beberapa waktu belakangan ini yang marak di Kota Kupang. Salah satu di antaranya adalah pencurian hewan ternak peliharaan ya. Jadi ini terjadi bahkan sampai ke kompleks gereja juga ada pencurian yang dilaksanakan. Secara khusus anjing ya. Jadi tataran jajaran Polsek Maulava Polres Kupang Kota meringkus dua pelaku spesialis pencurian anjing yang beraksi dengan modus menggunakan umpan ikan beracun. Kedua pelaku berinisial BK dan ML ini ditangkap sesudah mencuri dua ekor anjing milik gereja Santo Fransiskus dari Asisi di BTN Kolhua di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulava. Kapolres Kupang Joko Lestari melalui Kapolsek Maulava Ferry Nur Alamsyah menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari pimpinan gereja Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, Romo Sirilus Antoin Kobesi ya, terkait hilangnya dua ekor anjing peliharaan di gereja. Menurut AKP Ferry, usai menerima laporan, personil Kapolsek Maulava langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan awal, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di lingkungan gereja. Dari rekaman CCTV, sekitar pukul 4, kedua pelaku datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan gereja, BG mengeluarkan umpan berupa ikan goreng yang sudah dicampuri pestisida, lalu meletakkannya di depan pintu masuk gereja. Tidak lama kemudian, dua ekor anjing milik gereja keluar dan memakan umpan tersebut. Setelah mengkonsumsi ikan beracun, kedua anjing mengalami gejala keracunan, masuk kembali ke gereja, lalu tergeletak dalam kondisi lemah. Lihat kondisi ini, ML masuk ke dalam area gereja dan mengangkat kedua anjing tersebut untuk dibawa keluar. Setelah itu, keduanya langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Sikumana. Ini bahkan sampai ke kompleks gereja juga nekat mencuri anjing ya di kompleks gereja. Tanggapan Anda seperti apa pendengar? Boleh dibagikan di WhatsApp 0811-3820-9440. Anda bisa menanggapi terkait dengan pencurian ternak peliharaan termasuk seperti anjing ya. Oh, istilah orang Kupang itu anjing dipotas begitu ya. Jadi tanggapan Anda seperti apa? Boleh disampaikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya buka untuk sekarang ini pendengar 0811-3820-9440. Tanggapan Anda bisa disampaikan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya bacakan ya tanggapan-tanggapan Anda yang masuk di 0811-3820-9440 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk Anda yang ada di jalan juga boleh berbagi tanggapan petang hari ini atau juga boleh berbagi kondisi atau suasana jalan di lokasi Anda sampai dengan saat ini. Mungkin juga ada pengendara yang kurang tertib atau arogan begitu ya di jalan dan ini menyebabkan beberapa hal tidak nyaman menggunakan jalan. Bisa juga dibagikan ya kalau misalnya ada parkir sembarangan atau juga mungkin hal-hal yang lain yang bisa dibagikan terkait dengan lalu lintas di jalan atau juga terkait dengan cuaca di tempat Anda sampai dengan sore hari ini bagaimana dan juga informasi lain bisa dibagikan di line WhatsApp. Kalau sempat video pendek juga boleh di 0811-3820-9440. Saya Sony masih terus temani Anda untuk sore nanti sampai malam hari dan tanggapan Anda akan dibacakan secara khusus pencurian ternak seperti hewan anjing ya yang dipotas sehingga ini sampai polisi turun tangan untuk menangani kasus seperti ini. Tanggapan Anda seperti apa? 0811-3820-9440.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi Anda bisa berkomentar terkait dengan kasus-kasus seperti pencurian anjing yang marak terjadi di kota Kupang ya. Bahkan sampai di kawasan gereja, itu juga anjing peliharaan dari pastoran itu juga dicuri dan diracuni gitu ya. Modusnya menggunakan umpan ikan beracun. Tanggapan Anda pendengar terkait dengan ini, yaitu bahwa pihak kepolisian melalui Kapolsek Maulava langsung turun tangan untuk menangani kasus ini. Boleh disampaikan di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Boleh pesan suara, boleh ya. Atau juga di line WhatsApp, di line telepon ya, 0308-0825-444, 0308-843-1152. Ada tanggapan dari yang nomor belakangnya 263, menyebutkan begini, perbuatan seperti ini kejam dan sonde manusiawi. Semoga pelakunya segera tertangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Ini sudah tertangkap ya. Jadi polisi menangkap dua pencuri anjing di gereja Asisi Kolhua. Tapi memang ada juga yang belum tertangkap dan tidak diketahui di kawasan-kawasan tertentu sampai masuk ke kawasan tertentu, pindah lagi ke kawasan lain. Nah, perbuatan ini menurut yang menyampaikan, ya terima kasih sudah menyampaikan di WhatsApp bahwa perbuatan seperti ini kejam dan sonde manusiawi. Semoga pelakunya segera tertangkap dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, tentu saja untuk kasus-kasus seperti ini berlaku juga hukum ya, hukum yang berlaku untuk mereka karena pencurian kemudian diracuni terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu. Nah, ini tentu juga menjadi perhatian dan pihak kepolisian secara khusus di Maulava ini langsung turun tangan untuk menyikapi kondisi ini. Line WhatsApp di 0811-3820-9440. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, boleh bergabung sampai pukul 19. Nah, nanti kita lanjutkan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kembali bergabung di WhatsApp yang sudah bergabung. Ini di nama Facebook dan foto profilnya Kartuni. Menyampaikan begini, kasus ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran tentang perlindungan hewan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, tidak ada namanya tapi bergabung di WhatsApp dan menyampaikan terkait dengan kasus pencurian anjing. Sekali lagi, ini Anda bisa berpartisipasi di line WhatsApp di 0811-3820-9440 terkait dengan polisi yang menangkap pencuri ya, di antaranya adalah pencuri hewan peliharaan anjing di daerah Kolhua. Polisi turun tangan untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini yang meresahkan bagi masyarakat. Dan kalau Anda tinggal di tempat-tempat tertentu, di kompleks-kompleks tertentu, ini sudah umum begitu ya, kasus ini sudah umum terjadi, orang meracuni hewan peliharaan lalu kemudian dicuri dibawa begitu ya, setelah mati dibawa pergi gitu. Jadi kasus ini menunjukkan menurut penelpon ya, yang menyampaikan di WhatsApp yang bergabung untuk petang hari ini, menyebutkan kasus ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hewan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Terima kasih sudah bergabung. Ada yang ingin bergabung masih boleh pendengar di WhatsApp di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Saya bagikan informasi untuk Anda dari Antara News pendengar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Aibda Yudi Perdana Putra yang gugur dalam operasi penggerebekan terduga bandar narkoba. Ini terjadi di Kalimantan Tengah. Dan kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kapolri menyebut institusi memberikan penghormatan terbaik kepada almarhum dan memberikan kenaikan pangkat luar biasa. Dia turut menyampaikan ucapan bela sungkawa atas gugurnya Aibda Yudi dan menyebutkan bahwa pemimpin Korps Bayangkara itu meminta seluruh jajaran kepolisian untuk terus menyatakan perang melawan narkoba dan meningkatkan pemberantasan narkoba yang membahayakan masyarakat serta juga generasi muda. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Fastipass. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar boleh berbagi informasi dari sekitar Anda di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau di line telepon 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Polisi pendengar menciduk dua orang yang melakukan pencurian anjing di kawasan gereja ya. Jadi polisi menangkap dua pencuri anjing di kawasan gereja Asisi Kolhoa. Tanggapan Anda terhadap pencurian hewan ternak peliharaan termasuk di dalamnya adalah pencurian anjing bagaimana? Boleh di 0811-3820-9440, 0811-3820-9440. Ini ada tanggapan yang dikirimkan dalam bentuk voice note ya. Yang mau bergabung boleh, tanggapannya bisa dikirimkan dalam bentuk voice note ya. Ini juga tanpa nama, tapi dengan nomor 262 belakangnya, boleh bergabung. Ini saya hadirkan untuk Anda tanggapan dari pemilik nomor 262 terkait dengan pencurian ternak di sekitar kita, termasuk dalamnya adalah pencurian anjing yang diracun terlebih dahulu.
1: Selamat sore. Kalau menurut Beta, pemilik anjing sebaiknya lebih waspada supaya jangan kasih biar hewan peliharaan berkeliaran tanpa pengawasan. Itu sah. Makasih.
0: Oke, ini yang disampaikan dari pemilik nomor 262 yang menyampaikan sebaiknya ini pemilik anjing ini dapat berhati-hati katanya ya. Lebih waspada dan tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran tanpa pengawasan. Tapi begini ya, kadang-kadang kita juga kalau keluar rumah ya justru kita diawasi oleh mereka begitu ya. Yang mengawasi rumah justru mereka gitu. Jadi kalau harus butuh pengawasan. Tapi bagaimanapun terima kasih untuk pendapatnya. Yang mau bergabung dan berbagi tanggapan boleh di 0811-3820-9440. Saya dapatkan informasi untuk Anda pendengar kali ini cuplikan dari rri.co.id tentang cuaca. BMKG menyatakan bahwa angin monsun timur sudah aktif dan berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi angin kencang yang terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua untuk hari ini. Perakiraan BMKG Franky Arianto Faot menjelaskan bahwa aktifnya angin monsun timur ini menandai musim kemarau yang sekarang berlangsung di wilayah NTT. Selain berpotensi untuk menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat, angin kencang juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, dan dia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka yang dapat memicu meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

jiwaku. Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bisa kasih tanggapan beberapa menit lagi ke depan terkait dengan kasus pencurian hewan, secara khusus pencurian anjing. Ini kepolisian di daerah Maulava turun langsung untuk menangani kasus ini yang terjadi di gereja Asisi di Kolhua ya. Dan Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan kasus ini yang marak di sekitar kita atau mungkin pernah terjadi di sekitar kita, dan rasanya ya kita pembiaran ya, jadi sudah dibiarkan, tapi ada juga yang dihakimi oleh massa begitu ya. Jadi kalau misalnya ada pencurinya yang tertangkap, kebetulan tertangkap, babak belur dihakimi oleh massa. Nah, tanggapan Anda seperti apa terkait dengan ini? Ada yang kasih tanggapan lagi di WhatsApp, pesan teks, kasus ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hewan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Terima kasih sudah berpendapat. Pentingnya meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hewan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Saya bagikan informasi untuk Anda pendengar masih dari rri.co.id. Penerjemahan Sastra Indonesia saat ini diperluas dan Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa kontemporer dan masih dikurasi. Informasinya, Kementerian Kebudayaan akan melakukan penerjemahan karya sastra klasik Indonesia ke dalam bahasa Inggris sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan sastra Indonesia di tingkat internasional. Menteri Kebudayaan Fadlison mengatakan penerjemahan karya sastra klasik kontemporer juga sedang dipersiapkan melalui proses kurasi yang ketat. Pemerintah memprioritaskan karya yang belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebelumnya.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, lagi ramai dibahas pendengar terkait dengan mereka yang tidak membayar pajak kendaraan akan tidak memperoleh layanan BBM. Nah, itu di kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi bagi mereka yang suka lari, ini juga akan kena pajak nih. Apa ini lagi ya? Direktur Jenderal Kementerian Keuangan menjelaskan alasan kenapa aplikasi kebugaran Strava di Indonesia dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Ini menyusul penunjukan Strava sebagai pemungut PPN berdasarkan sistem elektronik atau PMSE. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ingedian Rismawanti menegaskan pengenaan pajak ini bukan karena aktivitas olahraga atau penggunaan aplikasi Strava secara umum, tapi karena adanya transaksi pembelian layanan digital berbayar yang dilakukan konsumen di Indonesia. Prinsipnya setiap konsumsi barang dan jasa di Indonesia itu dikenakan PPN ya, termasuk layanan digital yang berasal dari luar negeri. Jadi siap-siap yang lari pakai aplikasi Strava, ini akan dikenai pajak sebesar 11%. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda pendengar di 19.22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1. Boleh sampaikan informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. 0811-3820-9440.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

Selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan program Sekolah Rakyat menjadi program pemerintah untuk memastikan generasi bangsa meraih masa depan. Dan kata Menteri AHY bahwa saat ini yang dibangun bukan hanya fisik tapi adalah masa depan. Menko AHY mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendidikan yang berkualitas dan dukungan fasilitas yang memadai, kata dia, anak-anak diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya pada masa yang akan datang. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Ini disampaikan Menteri Komdigi Mutia Hafid dalam pertemuan dengan Apple Managing Director. Dalam kesempatan itu, Mutia menuturkan verifikasi ini untuk memastikan seluruh fitur Apple di Indonesia memenuhi standar perlindungan untuk anak. Informasi dari rri.co.id, fitur Apple ini dipastikan keamanannya. Kemkomdigi verifikasi 4 layanan dari Apple.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
8: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
7: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
8: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
7: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
8: Oke ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
7: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono, bagian sebesar 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamunangan, bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah, fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 5

0: prestasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
2: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
3: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
2: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
3: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
3: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang, kemudian terdapat potensi

secara berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warung 1 RRI Kupang, FM 94,4 dan AM 1107. Telepon 0380-825-444. Halaman Facebook RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini Anda bisa simak renungan malam Islam dan rangkaian lagu religi Islam. Akan temani Anda pendengar sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم الآية. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Semoga nikmat kesempatan kesehatan yang kita miliki ini dapat mengantarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempatan dan kesehatan ini, mudah-mudahan kita semakin produktif untuk banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah bisa dapat mengantarkan kita dari minadzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, pada mimbar Jumat yang berbahagia ini saya akan mengangkat topik yakni vonis mati. Ini memang topik yang kami angkat ini memang agak mengerikan, agak menakutkan, tetapi mudah-mudahan topik ini akan bisa memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita. Karena kematian sebagai sesuatu yang niscaya pasti akan kita temui dalam kehidupan. Sesuatu yang pasti kita temui, sudah tentu perlu kita pelajari agar kita bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga, sehingga kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini sebelum kematian menimpa kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya dimanapun kamu berada pasti kematian akan mendatangimu, kendatipun kamu bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan kokoh. Artinya bahwa jadi cepat maupun lambat secara sunnatullah manusia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Cepat maupun lambat manusia pasti akan mati. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan bahwa usia umatku, ini menurut Rasulullah, itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang melewati dari kisaran umur itu, 60-70. Jadi sekarang orang yang meninggal usia 80-90 itu termasuk makhluk langka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, jadi yang menjadi persoalan bagi kita, apa yang perlu kita persiapkan ketika kematian itu mendatangi kita. Oleh karena itu, jadi perlu rasanya kita bisa belajar dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian menjadi pembelajaran dalam kehidupan. Ada satu kisah yang sangat inspiratif, sebagaimana kita ketahui bahwa ada seorang sosok orang yang bernama Freddy Budiman. Jadi Freddy Budiman ini sangat unik sekali. Jadi dia divonis mati setelah menjalani masa
penantian di penjara Nusa Kambangan karena aksi kejahatannya sebagai bandar narkoba. Jadi bukan sebagai pengguna, tapi bandar narkoba. Bahkan selama di dalam penjara, betapa sangat luar biasanya kejahatannya, jadi dia masih bisa mengendalikan transaksi jual-beli di dalam penjara. Pelajaran apa yang perlu kita petik? Jadi uniknya, ini ketika Freddy Budiman ini bertahun-tahun di menjalani penahanan di Nusa Kambangan, akhirnya tibalah saatnya, yakni akan segera dieksekusi mati. Dua hari sebelum eksekusi mati, jadi Freddy Budiman ini ada tiga permintaan. Ini gara-gara artinya dia sebagai bandar narkoba kelas kakap, jadi akhirnya tahu bahwa dia akan mati, akhirnya bisa mengubah perilaku hidupnya. Dia menjadi orang yang bertaubat, jadi orang yang bisa berubah, yang semula menjadi sebelumnya orang jahat, kemudian menjadi orang yang baik. Ini bisa jadi kalau dia tidak dihukum mati, bisa jadi dia menjadi tetap menjadi orang yang jahat. Nah, ketika eksekusi mati akan segera dilaksanakan, maka si Freddy Budiman ini hanya minta tiga hal. Yang pertama, dia supaya berjamaah sholat dengan anaknya. Yang kedua, dia minta untuk menghatamkan Al-Quran. Dan yang ketiga, dia minta supaya membuka penutup mata. Nah, ketika uniknya, jadi kalau sholat berjamaah dengan anaknya, menghatamkan Al-Quran, nah itu sudah tentu bisa disetujui. Tetapi membuka penutup mata, karena sudah aturan orang yang dieksekusi harus ditutup matanya, tapi tampaknya itu menjadi bagian dari permintaannya. Nah, ketika ditanya mengapa penutup mata harus dibuka, maka si Freddy Budiman ini menjawab, agar dia dapat melihat dosa-dosanya yang sangat banyak. Akhirnya karena permintaannya juga, maka di akhirnya diizinkan. Sehingga jadi ketika dilaksanakan eksekusi mati, maka sudah tentu dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat kebaikan atau husnul khotimah. Para pendengar Radio Rebel Indonesia yang dirahmati Allah, jadi kalau kita belajar dari Freddy Budiman tadi yang sudah divonis mati, sebetulnya kita sebagai manusia juga divonis mati oleh Allah. Hanya kapan akan dieksekusi, wallahu a'lam bisawab, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas pasti kita akan mati. Yang menjadi tanda tanya besar bagi kita, jadi apa bekal kita ketika vonis mati itu sudah dieksekusi oleh Allah? Kita tidak tahu apakah besok masih menjadi bagian hidup kita. Bisa jadi besok sudah kita berada di tempat yang berbeda, itu di alam lain, itu alam kematian. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi sebagai orang yang beriman, jadi karena kita sudah pasti mati, sudah tentu kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan sebelum kematian mendatangi kita. Ini ada tiga hal bekal bagaimana kita bisa memiliki bekal ini dalam menghadapi kematian nanti. Yang pertama, mari kita kuatkan iman kita. Jadi kuatkan iman kita, karena dengan menguatkan iman kita, insya Allah kita bisa mengakhiri kehidupan dalam keadaan yang mati dengan keimanan. Ini sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, maka bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan hanya takwa saja, tapi sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan beriman atau berislam. Jadi yang pertama, mari kita kuatkan iman kita.
Kemudian yang kedua, kuatkan ibadah kita, yakni dengan jalan menjaga sholat kita. Sholat yang lima waktu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi itu bagian daripada jadi haqqatu qatih. Jadi sebenar-benarnya takwa. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sebagai ucapan saja, tetapi ketakwaan itu harus benar-benar kita terjemahkan dalam amaliah dalam kehidupan. Salah satu di antara amaliah yang kita harus lakukan adalah melaksanakan perintah agama, yakni utamanya sholat lima waktu. Di sholat lima waktu, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita meninggal dunia, ketika kita nyawa kita dicabut oleh Allah, maka ketika dalam kubur, pertama kali yang akan diinterogasi oleh Allah, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah mengenai sholat kita. Jadi mari ini sebelum artinya Allah mencabut nyawa kita, di samping kuatkan iman kita, mari kita jaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Utamanya sholat wajib lima waktu. Syukur-syukur bisa kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat duha pada waktu pagi hari bisa jadi sepertiga malam terakhir, melaksanakan sholat tahajud atau sholatul lail, itu sholat-sholat sunnah. Jadi itu akan lebih baik lagi, dan itu pertanda bahwa kita bisa memperbaiki bekal kita menghadapi kematian. Kemudian yang ketiga, jadi jangan lupa, mari kita senantiasa untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai perhiasan dalam rumah tangga kita, tetapi Al-Quran sebagai satu bacaan harian kita. Jadi tak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kemudian berupaya untuk memahami apa yang kita baca, setelah kita pahami, mari kita laksanakan dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang jauh dari Al-Quran, maka hidupnya akan semakin menjadi sempit. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan jadi kita sebagai orang yang beriman, yang pasti nanti akan dicabut nyawa kita oleh Allah, maka tiga bekal tadi mari kita hendaknya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, yang pertama kuatkan iman kita, kemudian yang kedua mari kita jaga ibadah kita, utamanya ibadah sholat, dan sudah tentu ibadah-ibadah yang lain, dan yang ketiga mari kita berupaya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat bimbingan dari Allah, sehingga selama kita menjalani kehidupan dunia ini menjadi manusia yang mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang yang membekali tiga hal tadi, insya Allah itulah bekal yang bisa mengantarkan kita menjadi husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Demikian, kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1 kan

taza.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Iku judi online, Sul. Seni mau udah padoi gampang. Siapa tahu lo yang mana?
1: Jangan. Itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lo dalam bahaya.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya.

0: Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
0: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk Anda. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, mengajak masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ini dengan memberikan data yang akurat kepada petugas. Proses pendataan ini dinilai mampu untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, kondisi perekonomian, sehingga bisa digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa data yang disampaikan tidak bisa dibocorkan karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Kepala BPS Kota Kupang Ifadia Elmina Patola menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan merupakan bagian dari sensus ekonomi dan sudah berlangsung sejak 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Anda sudah dikunjungi untuk didaftar di sensus ekonomi 2026. Wakil Wali Kota mengajak masyarakat Kota Kupang untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
3: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya? Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
2: temannya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
3: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
2: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
3: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
2: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Pendengar, Menko Polkam minta TNI dan Polri untuk memperkuat kekompakan menjaga perbatasan RI. Informasi dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, meminta TNI dan Polri untuk terus memperkuat kekompakan dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Disampaikan saat meninjau pasukan di Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi salah satu wilayah strategis di perbatasan utara Indonesia. Dalam kunjungannya ke Yon Komposit Garda Pati, Jamari meninjau kesiapan prajurit TNI, personil Polri, dan juga gugus tempur Laut Komando Armada 1. Dia menegaskan bahwa sinergi seluruh unsur pertahanan dan keamanan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa registrasi kartu SIM perdana mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan metode verifikasi data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah. Tidak boleh lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi Edwin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah menerapkan ketentuan ini untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa dilakukan menggunakan identitas orang lain. Katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta menyebutkan mulai 1 Juli registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. Direktur Jenderal Ekosistem Digital sudah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler supaya segera menghentikan seluruh proses aktivasi nomor pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi berbasis NIK dan nomor kartu keluarga. Jadi operator seluler juga diminta untuk pastikan seluruh registrasi kartu SIM yang baru dilakukan menggunakan metode verifikasi berbasis data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Ya, mungkin selama ini kalau kita mau daftar menggunakan kartu SIM baru, ya rasanya agak kesal juga ya, karena harus diminta memasukkan NIK, harus diminta mempersiapkan kartu keluarga, dan lain-lain. Ini pekerjaannya lumayan panjang ya, kalau kita mau mendaftar. Tapi Kemkomdigi menegaskan bahwa registrasi SIM sekarang, sejak 1 Juli kemarin, wajib menggunakan verifikasi biometrik, artinya pakai foto wajah gitu ya. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dan hadirkan dari RRI, dari Antara News ya. Informasi dari RRI bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sudah 21.47, tetap dengar Pro 1, nanti pukul 22 ada ruang rindu untuk Anda. Kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin Be cari, ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Be tak ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sudah bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kita start dan mulai acara untuk malam hari ini, Ruang Rindu, di kesempatan 3 Juli 2026. Sudah sejak dari sore saya temani Anda sebenarnya, tapi saatnya untuk Ruang Rindu dan ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi. Tiga line dibuka untuk Anda, line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Lagu-lagu yang bisa Anda pilih, lagu mancanegara dari tahun 2010-an. Ada Alanis Morissette dengan Into a King, ada Bruno Mars dengan Just the Way You Are, ada Ne-Yo dengan One in a Million, ada Adele dengan One and Only, ada Bruno Mars dengan It Will Rain. Kemudian ada Christina Perry dengan A Thousand Year, ada Coldplay dengan Paradise, ada James Morrison dengan I Won't Let You Go, ada Lenka dengan Hearts Keeps a Beat. Yang mau bergabung boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Bergantian nanti saya akan menyapa Anda yang bergabung malam hari ini di tiga line ini. Saya menyapa penelpon pertama untuk malam ini, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Shalom, selamat malam Kak Sony.
3: Shalom, selamat malam Bapak.
4: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kakak.
3: Iya, Pak Miller dari Jalan Salak, kabar baik kok Pak Miller.
4: Terima kasih Kak Sony, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kak Sony tetap mantap dan tetap ganteng di dalam doa dan di dalam segala hal.
3: Amin. Terima kasih. Saya juga mengharapkan hal yang sama, Bapak Miller tetap ganteng sampai selama-lamanya. Amin.
4: Ganteng yang selamanya.
3: Oh, begitu.
4: Kan manusia tidak sempurna, toh kakak.
3: Oh iya.
4: Yang jadi, sempurna itu adalah iman, toh kakak.
3: Oh iya. Jadi kemana sudah? Jadi gantengnya setengah-setengah begitu. Kalau sudah umur, nah sudah ganteng lah begitu kok. Atau?
4: Begini kakak, kotong ini kan sudah seperti ilmu padi kakak.
3: Semakin
4: tinggi dia semakin merunduk.
3: Jadi
4: biar ganteng sederhana sekakak.
3: Ganteng yang sederhana yeah. Itu memang susah digambarkan.
4: Iya kakak.
3: Oke, Bapak Miller, lagu-lagu manca. Coldplay, ya oke. Disiapkan Coldplay-nya Bapak Miller. Silahkan menyapa siapa kok.
4: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Kita pun kakak Sony sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Doa yang terbaik selalu ada untuk kakak. Tuhan Yesus memberkati.
3: Amin. Terima kasih Bapak.
4: Berlanjut salam suka kakak sayang.
3: Boleh.
4: Silakan, salam Bapak. Yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
3: Selamanya
4: Bapak Yehuda. Bapak Yehuda Dioniko, Bapak sayang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga tetap semangat.
3: Iya.
4: Kakak puja dibintuni. Selamat malam. Yang berikut untuk Nalado di Fonten, Bapak Botus, Ito Ria di Jakarta, ada kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, kakak Chris di Sumba Barat, yang berikut Ito Ria besok salam, kok belum besok jumpa lah ini. Oh Ito Ria, selamat malam Ito, semoga Ito dan keluarga tetap sehat ya, Ito Ria di Jakarta. Iya. Ada kakak Dewi Besi, Bu Papa di Tanjung Toda, dan Bang Fridik dan Ibu Utri di Merauke. Kakak puja besu salam, kok besu lupa lah ini.
3: kakak dengan puja. Sebut nama su salam tuh.
4: Oh iya. Dan yang terakhir untuk kakak Ferry di Soesa. Semoga kakak Ferry sehat. Mungkin ini saja kakak.
3: Baik Bapak.
4: Yang lain bisa saya lupa, tapi tidak lupa di dalam doa.
3: Baik.
4: Tanam pisang di muka rumah, 7 tahun petik sekali. Kucing kurus mandi di papan, punya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, aku kurus karena nonton bola kaki nah.
3: Aduh itu dia, itu ya, dia. Kakak.
4: Tapi beta juga kadang-kadang sibuk bisa dengar lewat radio sekarang.
3: Oke, baik.
4: Iya, pasang headset, dengar di radio.
3: Dengar radio.
4: Tuhan Yesus memberkati kakak selalu.
3: Sama-sama Bapak, terima kasih.
4: Salam indah penuh santun, Miller Kauses, keluarga.
3: Bapak Miller, terima kasih.
4: Kelurahan Oipura, salam. Ya,
3: salam, terima kasih Bapak Miller. Penelpon selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ibu Na.
5: Ibu Serbaguna.
3: Pikir Ibu Na. Ibu Serbaguna, Mama Serbaguna, Mama Rince. Betul Mama kok.
5: Salam buat Opa Miller yang baru lewat sambil senggol cuy.
3: Opa Miller nih, Mama Rince di Kapa nih ada salam untuk Opa. Opa senggol dulu kok Opa.
5: Itu sudah ada masuk senggol-senggol katong.
3: Opa Miller nih.
5: Dapu segar lah.
3: Segar. Wah, ini kayaknya muda 60 tahun lah ya.
5: Dapu segar.
3: Mama Rince Besi di kapan kabar baik?
5: Kabar selalu baik. Ini hari cerah ceria.
3: Ini hari cerah ceria. Baik, sudah berarti sudah mulai agak sedikit hangat di kapan Mama Rince ya?
5: Walaupun siang panas.
3: Panas. Malam tetap dingin. Oke deh. Semangat Mama Rince. Ada kabar apa dari sana bisa bagi nanti di WhatsApp ya. Kalau ada kabar-kabar dari sana, ada hujan kah, ada panas kah, atau kabar lain, bencana kah, iya, kebakaran hutan kah, atau mungkin kabar lain Mama Rince? Silakan Mama Rince.
5: Iya, ini Abang Sonnya semua kan
3: Bapak. Aduh, mau makan kali keempat ini. Boleh toh Mama Rince.
5: Makan jari.
3: Iya. Makan mic ini, kalau penyiar makan mic ini. Silahkan Mama.
5: Oh, salam-salam dulu.
3: Iya.
5: Yang pertama buat Bung Jun yang lagi semangat.
3: Iya.
5: Pulang hati-hati. Salam buat semua keluarga di rumah.
3: Iya.
5: Tuhan Yesus memberkati.
3: Iya.
5: Dan oh, salam lagi buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, yang lagi di
3: yang lagi Ma'ale Siri Pinang, begitu sah. Iya. Yang ya, lagi dengar Pro 1, ada siapa di belakang yang ikut ketawa tuh, eh?
5: Ya, Bung.
3: Ada siapa di belakang yang ikut ketawa tuh, eh?
5: Sony ada.
3: Oh, Sony ada. Kira ada yang di belakang yang ikut ketawa. Lanjut, Mama.
5: Nah, salam yang pertama buat ini, Opa Emi.
3: Iya.
5: Mama Selite.
3: Iya.
5: Sisilia.
3: Iya.
5: Ibu yang dari Merauke itu, Bang Sony siapa?
3: Ada Ibu Utri dari Merauke, ada Kakak Puja dari Bintuni.
5: Iya, salam kenal.
3: Iya.
5: Mama Rince.
3: Mama Rince, iya. Iya.
5: Oke. Nah, buat semua-semua saja.
3: Buat semua-semua, iya.
5: Sehat. Bung Sony tetap semangat.
3: Iya.
5: Ya, salam.
3: Salam, terima kasih untuk Mama Rince dari Kapan. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Penelpon selanjutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar yang lagi bertugas? Selamat malam, Kak Sony.
3: Selamat malam, Kakak Lele.
6: Kok kakak lele?
3: Eh, di Bintuni ada lele, Kak?
6: Di Bintuni ada.
3: Ada, Sony, pastilah.
6: Kalau saya sih, saya tidak suka, Kak. Lelenya tidak enak, kok. Kalau di Nado boleh, lelenya tuh bagus-bagus, segar-segar, disorong juga. Tapi kalau di Bintuni, tidak.
3: Itu lelenya dari mana, kok tidak enak? Lele enak semua lah.
6: Aduh, lele tuh dia dari kali-kali kabur. Ini besok ada rame, Kak Sony.
3: Ramenya kenapa di ada, Bintuni?
6: Kan Bintuni kan tuan rumah,
3: Pesparani. Pesparani tahun ini ya?
6: Iya,
3: wow, tahun
6: ini. Jadi iya, besok itu kami kerja besar, kerja besar. Terus nanti jam 2 siang penjemputan ya, di kantor bupati, di pelabuhan,
3: iya, bandara. Kalau ketemu orang dari NTT, jangan lupa. Iya.
6: Apa?
3: Jangan lupa disambut baik.
6: Oh, siap.
3: Bukan saja dari NTT, dari mana-mana ya.
6: Iya, dari mana-mana saja.
3: Iya.
6: Oke, baik.
3: Silakan.
6: Kak Sony.
3: Iya.

0: aduh, sudah ibu rinces saja mah.
1: Ibu rinces saja. Salah,
0: takut
1: iyo.
0: Nanti kalau salah saya didenda lagi.
1: Didenda lagi, pokoknya saya salah sebut marga kasih, denda itu.
0: Iya, nanti saya kasih sagu iris.
1: Sagu iris dikirim ke ibu Rince.
0: Iya, kirim ke ibu Rince. Minta maaf ya Bu, ini kita bercanda kalau salah nama dan gelar.
1: Iya.
0: Terus buat Opa Miller, weh punya penama tuh sebu dua kali Pong, hati-hati jangan terlalu bisa tidur malam. Maaf ya Opa, cuma bercanda. Terus buat Opa Botus, kakak Ferry,
1: ya.
0: Buat kakak Diona, terus Bunda Natalia, buat Ibu Wigati di Wonosobo,
1: ya.
0: Terus buat Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke. Ya, buat pokoknya untuk semua-semuanya sudah. Salam manis, salam hormat buat semua yang nanti masuk, salam yang belum kenal, salam kenal, yang sudah kenal, salam hormat, salam kompak untuk kita semuanya.
1: Iya.
0: Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua beserta Kakak Sony yang lagi bertugas.
1: Iya.
0: Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ketemu mantan di dalam hutan.
1: Cakep. Aduh. Kok di dalam hutan?
0: Iya, ketemu mantan di dalam hutan.
1: Ah, itu
0: langsung lari terbirit-birit. Langsung lari terbirit-birit ketakutan. Walau cinta banyak rintangan, ayo kita melarikan diri.
1: Terima aduh bahaya, kasih, terima kasih.
0: Puja pamit dulu.
1: Terima kasih Kakak Puja.
0: Dadah
1: bye-bye. Terima kasih Kakak Puja dari Bintuni. Lagu mancanya sudah dipilih. Ada Bruno Mars dengan It Will Rain. Terima kasih sudah bergabung. Yang masih mau bergabung boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440. Ada Christina Perry, Thousand Years. Ada Adele dengan One and Only. Ada Niu dengan One in a Million. Kemudian ada Just the Way You Are dari Bruno Mars. Kemudian Into a King dari Alanis Morissette. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440.

0: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, selamat malam untuk Anda yang masih terus gabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita terus di Ruang Rindu untuk malam ini dengan lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an ke atas yang bisa Anda pilih di line telepon. Dan lagunya tadi baru saja Anda simak, Just the Way You Are, lagu dari Bruno Mars. Dan yang mau bergabung di line telepon masih boleh 0380825444, 0380843115 atau 0811-3820-9440. Dan yang malam hari ini dengar Pro 1 ini di WhatsApp, ada juga yang bergabung ya, di Instagram ya, ada juga yang bergabung, ada Abraham Yala yang milih lagu Bruno Mars. Kemudian It Will Rain ya yang dipilih. Kemudian ada Aldriwa ya memilih lagu One and Only. Kemudian ada Eman underscore Boboy, akun Eman underscore Boboy memilih lagu One and Only. Kemudian ada juga yang memilih Into a King ya. Yang mau bergabung boleh, masih lanjut. Bon Jovi juga dipilih 40%. What Do You Got? Ini masih boleh dipilih lagi ya. Ada Bruno Mars dengan Just the Way You Are dan ada One in a Million. Ya, boleh dipilih malam ini. Terima kasih untuk Abraham Yala. Kemudian ada Eman underscore Boboy yang sudah bergabung dan milih lagu ini. 0380825444, 0380843115 boleh juga di 0811-3820-9440. Dari banyak lagu yang dipilih malam hari ini yang paling banyak milihnya adalah Just the Way You Are, suara dari Bruno Mars, dan akan saya hadirkan segera Just the Way You Are, suara dari Bruno Mars. Nanti yang mau bergabung dan pilih lagi boleh, atau mau bergabung di line telepon juga boleh, 0380825444 dan 0380843 1152.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sudah bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usi. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama. Jet Setter.

Ya, dari 4 lagu yang diminta untuk dipilih di hasil polling youth di Instagram, ada Coldplay dengan Paradise, ada Lisa Doolittle dengan Pack Up, kemudian Jason Derulo dengan Don't Wanna Go Home, kemudian ada James Morrison dengan I Won't Let You Go. Ini ada paling tinggi memilih Coldplay dengan Paradise. Tadi saya sudah hadirkan ya lagunya dan sudah dipilih oleh penelpon. Tapi urutan keduanya ada James Morrison dengan I Won't Let You Go ya. Jadi saya taruh di antrian I Won't Let You Go-nya. Nanti bisa didengar sesudah ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan ikut polling di Instagram ya. Ada tadi memilih Paradise, ada Febria, kemudian ada Abram Yala, ada Aldri Algriwa. Terima kasih sudah bergabung dan pilih lagunya. Ada James Morrison, I Won't Let You Go. Saya taruh di antrian. Yang mau pilih lagu lain boleh, pendengar masih ada lagu mancanegara malam ini yang mau bergabung dan menyapa, salam-salam boleh di line telepon di 0380825444. Boleh di 0380843 1152, dan juga boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam untuk yang baru saja sampai di rumah, karena satu hari ini perjalanannya cukup jauh, atau mungkin pekerjaannya banyak yang harus diselesaikan dan baru saja sampai di rumah, atau mungkin sudah dari sore tapi belum bisa istirahat malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara masih terus hibur Anda sampai pukul 23, atau yang masih di jalan ya, lagu-lagu mancanegara masih hibur Anda malam hari ini. Mungkin sadari satu perjalanan yang jauh mau pulang ke rumah. Ini dia James Morrison, tadi sudah dipilih di ikutan hasil polling di Instagram, I Won't Let You Go. Dan yang mau bergabung di line telepon masih boleh. Ini dia lagunya, I Won't Let You Go.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Ya, masih ada di antrian beberapa lagu yang sudah tadi di sama-sama yang ikutan polling dan dipilih, yaitu ada What Do You Got, kemudian ada One and Only dari Adele, kemudian ada Paper Airplane dan Heart Skip a Beat. Ini lagu-lagu yang tadi sejak dari pagi sudah dikasih untuk yang mau ikutan polling di Instagram kita. Dan terima kasih untuk yang memilih Jojo yang Paper Airplane, Abraham Yala terima kasih, kemudian Algriwa yang memilih juga Heart Skips a Beat, kemudian ada Deli Piero yang memilih Lengka dengan Heart Skips a Beat. Terima kasih untuk yang sudah milih lagunya. Lagunya tetap saya kasih di daftar, di list untuk diputar. Dan yang mau bergabung masih beberapa menit lagi, dan kita masih punya waktu untuk yang mau dengar lagu-lagu mancanegara malam ini di 0380825444, 0380843 1152, dan juga masih boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam, Bro Rindu.
1: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
0: Wah, udah ketebak. Oh, kalau udah. Ah, gitu. Selamat malam. Ah, itu udah ketebak.
1: Gitu,
0: udah
1: ya,
0: ketebak.
1: Jangan jadi pertanyaan gitu.
0: Nggak bisa berkelit. Jadi udah ketebak lagi, baru habis ngapain gitu. Gitu. Tete Dinda dari Bogor. Gimana Tete Dinda? Iya. Gimana ini kita ada lagu-lagu yang masih bisa dipilih di antrian. Ada Bon Jovi dengan What Do You Got, kemudian Adele dengan One and Only, ada Jojo dengan Paper Airplane, ada Lengka dengan Heart Skips a Beat, ada Christina Perry dengan A Thousand Years.
1: Ya sudah, yang my favorite, kebetulan my favorite song.
0: Iya.
1: Christina Perry with Thousand Years.
0: Siap.
1: Untung belum ada yang tinggi lagu.
0: Iya.
1: Oke, Kakak Bung, dengan siapa malam ini?
0: Saya dengan Kakak Rifan,
1: selamat malam.
0: Iya.
1: Jadi kalau masuk di Kakak Bung itu harus kasih kode begitu.
0: Iya.
1: Oke, dah terbaik ya. Untuk Kakak Bung dengan Kakak Rifan, selamat hati. Jumpanya sama-sama sebenarnya untuk Om Enang.
0: Iya.
1: Om Enang, selamat ya Om ya. Opa Emi, selamat malam Om. Salam sehat juga untuk Opa. Nanti sebentar ke 02 ya.
0: Iya. Betul.
1: 02 waktu Kupang. Dan pokoknya bagian tengah 02, bagian barat 01.
0: Iya. Iya.
1: Lanjut.
0: Lanjut nanti selain di 02 masih ada jam...
1: Jam 6
0: waktu 6, tengah ya, 06 Argentina. Waktu tengah Argentina ini. Jadi ini sudah di luar ini, apa namanya, di luar studio ini sudah ada yang star sejak dari tadi. Argentina sudah mulai pakai baju di grup, sudah pada rame nih. Argentina jam 6 katanya dini hari.
1: Iya, kebetulan Teteh juga memang Messi pasti gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, pasti banyak yang itu ya.
1: Kemarin Portugal,
0: Iya.
1: Cuma nanti di finalnya ini yang agak-agak bingung pilih.
0: Ya, itu nanti final dulu.
1: Karena yang diunggulkan pasti ketemu kan.
0: Iya, repot kita kan mau milih siapa lagi.
1: Pilih dua-dua mungkin enggak pilih dua.
0: Iya.
1: Oke. Ya. Bapak-bapak ke mana lagi kita? Ke Bu Andesto hari juga ya. Next ke. Aduh, seru deh, bolanya seru, bikin penasaran.
0: Iya.
1: Mama Anissa, Mama Desi, juga ada Mama Betan, Bunda Asmi, ada Inalado juga. bersama Mbak Yesi.
0: Iya.
1: Dan siapa lagi? Diona, Dewi Sapa, Natalia di Pasari dan Natalia Perote. Dan
0: iya.
1: Next time deh untuk yang lainnya. Oke, kakak bung, kita bisa dilanjut. Terima kasih.
0: Baik, banyak. Teteh. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Teteh Dinda. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagu-lagu terakhir yang tadi sudah dipilih di antrian saya kasih dan nanti bisa didengar. Kita masih sama-sama pendengar dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Saya sudahi Ruang Rindu di sini. Nanti sesudah ini masih ada informasi lain yang bisa Anda simak.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Variety Ghost seringkali punya membuat penderitanya cemas untuk beraktivitas di luar rumah karena serangan vertigo seringkali mendadak dan menyebabkan sensasi seolah ruangan berputar tiba-tiba. Walaupun memang sering dianggap sebagai gangguan tunggal, vertigo sebenarnya adalah gejala dari berbagai kondisi kesehatan yang mendasari, dan penting bagi kita untuk memahami apa yang memicu rasa pusing yang disebut vertigo ini. Sensasi vertigo ini sebenarnya merupakan respon tubuh kita ketika gangguan sinyal antara telinga, otak, dan mata. Dan dokter THT, ahli masalah saraf keseimbangan, Dr. Hamid Jalilian, mengatakan bahwa secara fisiologis kondisi ini biasanya dipicu oleh stimulan abnormal pada organ keseimbangan di telinga bagian dalam. Dan dilanjutkan bahwa ketika telinga bagian dalam terstimulasi secara tidak wajar, dia akan mengirim sinyal ke otak dan kemudian akan menafsirkannya sebagai gerakan, dan otak lalu mengirimkan sinyal untuk menggerakkan mata menyesuaikan dengan gerakan tubuh. Dan penyebab vertigo paling umum adalah karena ada gangguan di telinga dan otak ya. Jadi dokter penyakit dalam menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan dengan kristal kalsium karbonat yang ada di dalam telinga kita. Pengaruh migrain dan juga infeksi. Migrain ini bentuk migrain yang berpengaruh pada telinga bagian dalam dan bisa menyebabkan gejala tertentu yang singkat tetapi panjang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang masih terus dengar Pro 1 untuk malam hari ini. Saya bagikan untuk Anda informasi selanjutnya. Kali ini saya cuplikan untuk Anda informasi kesehatan yang saya cuplikan untuk Anda dari kompas.com. Pendengar, kalau bicara tentang sebagian besar ada masalah tertentu pada anak atau bayi normal, ya, melihat bayi gumoh setelah menyusu, ya, karena seringkali akan membuat orang tua, terutama yang baru punya anak pertama, akan merasa khawatir, ya. Tidak sedikit orang yang mengira kondisi ini merupakan tanda bayi mengalami gangguan pencernaan atau juga mengalami penyakit tertentu. Tapi dokter anak Indonesia menyebutkan bahwa apa yang disebut sebagai gumoh ini adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya lumrah bagi bayi yang menyusui, ya. Jadi bayi yang tidak menelan ASI tetapi mengeluarkan kembali atau yang disebut sebagai gumoh ini adalah normal saja. Tidak sedikit yang mengira kondisi ini merupakan tanda bayi mengalami gangguan pencernaan atau penyakit tertentu. Tapi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebagian besar gumoh atau mengeluarkan kembali air susu ibu yang sudah ada di mulutnya ini merupakan kondisi yang normal dan menjadi bagian dari proses tumbuh kembang sistem pencernaan. Dan gumoh sendiri pada bayi ini ternyata mayoritas atau sebagian besar merupakan proses yang normal terjadi. Dokter menjelaskan bahwa di antara kerongkongan dan juga lambung ada katup atau klep yang berfungsi untuk mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Tapi pada bayi fungsi katup ini belum berkembang secara sempurna. Ini akibatnya susu yang sudah masuk ke lambung lebih mudah mengalir kembali ke kerongkongan dan keluar, atau yang disebut sebagai gumoh ini. Jadi ini normal sebenarnya menurut dokter.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

0: kamu.
1: Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin

Nora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi pada hari esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan siaran sepak bola bisa Anda simak di Pro 1 selanjutnya di FM 94,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global, tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Pit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Soehardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: menjadi cita-cita Bung Karno, diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Mendengar lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Suara Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Itu saja, Pak. Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini dikisir sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Kan baru dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

0: Kelurahan Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI, karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup lihat sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina
1: ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari 3 pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental. Di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka perlu mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul. Maka
2: yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan. Saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim. kekompakan dalam berapa ya tren nanti, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan konsisten zona marking,
1: tidak bertumbuh pada satu orang ya,
2: mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kita lantin, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan
1: batas kira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti dalam permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 awal mereka sudah tidak mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana? 2-0. 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Heruman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini Bung?
1: Ya hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata, kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up grup. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi udah Pak, harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu karena Asia cuma satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu gak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ada Muhammad
0: Salah. Gitu. Oke, baik, Pak Roni. Terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasnya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena di Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Ya, ya, Pak Caswa, silakan. Dukung mana nih?
8: Iya, ya, Bung, bola itu ya, bolanya satu, rebutannya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah, mending.
0: Bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya, Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya, ya, pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
8: Pak Caswa. Aku prediksinya 2-0, tapi masuknya itu kayaknya jam-jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Ya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
9: Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selamat sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota, Bang, di kota Makassar.
0: Oh, Makassar.
10: Iya, di kota Daeng.
0: Iya, silakan prediksinya, Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini, babak pertama ini, saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1, Bang.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fati dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Saudara pendengar, sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua sebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvine, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Akia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behis tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behis bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Impaknya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh. Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2. Ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karen Aves. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Haksur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih ngotak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Haksur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Haksur. Pendek dia masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri kali ini. Jackson Irvin menguasai bola. Oh mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Cercati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, kuasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh. Beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back heel. Tendang langsung Emma Mansour, masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan Muan Tolosi, semasuk bulan. Gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia. Merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Topan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Iya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
12: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
1: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terangkat ke kiri,
13: masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini para pemain dari Australia, sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini Jackson Irwin tadi, coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir, dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia, umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Harry Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0 dari kanan kali ini Australia. Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi, arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain Rami Rabia kali ini, lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturung tadi adalah Karim Hafiz, back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih, coba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington, masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang

0: Menit 19 ini last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi karena memang tadi terkena dari pemain Mesrian. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Hemam Asyur. Tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak. Menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi. Didekati satu pemain dari Australia. Hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir. Alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi. Tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini. Ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir ada lari berbahaya. Tenaga kaki kiri. Mohamed Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan. Alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sutter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Dan dimaksud tadi adalah Christian Folpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behich kali ini, masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin, masih kali ini Australia kepada Harry Sutter, kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan kali ini Folpato, umpan tadi dimaksudnya ke sebelah kiri. Kali ini berbahaya Aziz umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini Aziz Behich hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Folpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan memberikan himbauan, sudah dilakukan Folpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Husenpi, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Folpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan. Dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big seperti pertandingan yang sudah terjadi bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir membuat

0: mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
1: Ya, kalau melihat memang hanya Volpatos saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calve dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tovani.
0: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol, karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik, sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calve itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia ya, setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
1: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
0: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut, yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
1: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sotter. Di back pass lagi, kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Lari ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenakan jersey berwarna ungu, alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir yakni Imam Asyur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calve, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Matt Calve, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Asyur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia, dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz, umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini. Dan sebelah kanan Eman Asyur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini, melewati garis tengah yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan. Kali ini Ajis dekat saja kali kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini, jauh yang dituju oleh Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali, karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan. Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan. Back pass lagi kepada Hamdi Fati kali ini, lagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
0: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
1: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir, membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fati juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir kali ini. pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan jenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill. Mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri. Dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini. Dihadang satu pemain yang dihani dari Mesir. Umpan kaki kiri. Melambung kali ini. Melewati tadi satu gawang. Tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi. Volpato. Sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato. Hadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia. Akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi skremit. Bola masih di atas. Berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri. Tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik sayang sekali dan masih lemah. Karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola. Tendang bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Omar Marmus. Tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur. Namun berhasil dicuri tadi. Oh terjadi perebutan bola. Dibuang saja bola tadi. Dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvine menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali. Hampir saja Estori Ilan Kuda tadi. Striker dari Australia tadi. Hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan sudah mendengar kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20 Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafes tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. Jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Muhammad Salah. Namun bola lebih dekat kepada Ajis Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Kembalikan kepada Bates. Masih mencari rekannya Bates. Masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos. Tengah kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Pendek kepada Hari Sotar. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Cirtati. Masih Cirtati tendang jauh ke depan. Masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober. Pendek saja kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi. Tarik mundur lagi ke belakang. Kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri. Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim. Umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia. Umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi. Terjatuh Imam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah. Ada Imam Masyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Memberi isyarat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Masyur, siapakah yang akan melakukan. Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan melambung, disundul saja bola kembali. Terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington. Tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih menerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Imam Asyur pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Umpan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi tidak jelas. Siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan. Berhasil dicuri tadi. Perebutan bola. Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir. Namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi. Crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya. Karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bates dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing. Lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran. Kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing. Di sana terjadi duel bola udara. Masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira. Masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati. Cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bos. Masih Bos. Jordan Bos tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bos dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Jadi duel-duel bola udara kali ini Jordan Bos masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bos. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill. Pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bos yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bos masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif, artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hassan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol
0: satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah. Kemudian hanya memberikan gerakan backheel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat, langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
0: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan, seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar, karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
0: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
0: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rapuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0, barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu, barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
0: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar, melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum jadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Heidensen break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
0: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senti Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung. Oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trelin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan bersiap-siap Christian Colpatto, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Jacken Pin masih kirimkan umpan lambung. Ada Haris Sotar di sana. Oh, sayang sekali. Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali. Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Sebaliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Dikirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Ajis Behic tadi. Masih Ajis Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi. Pada Volpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Volpato masih menguasai bola. Memasuki kotak penalti dari mesin. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan. Dan coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan. Emam Asyur tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Ajis Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang, namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ajis Bais kirimkan umpan crossing tadi. Namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Ajis Behic. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Ajis kali ini menguasai bola. Ajis Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi. Jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke 54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan, mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Hari Sotar, pemain bertahan dari Australia
2: yang memang memiliki keunggulan dengan tinggi badannya, mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya, mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
3: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir, Bu.
1: Masih kita nantikan.
3: Oh iya.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
3: Oh iya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
1: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
3: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah.

0: Rafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Mansour kali ini. Emma Mansour berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan. Namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan. Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi memasai bola. Kembalikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafez. Tarik lagi mundur ke belakang. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda. Namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri ada O'Neill. Masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Irvin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hadi Sotar. Hadi Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Conor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke 61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emma Mansour. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir. Rabia tadi alihkan kepada Yasir Ibrahim. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan. Dituju adalah Hani. Ke tengah kembali kepada Pati kali ini ya, ataupun Mtaya. Geser ke sebelah kiri lagi kepada pemelas ini Hafiz. Hafiz kepada, kembali ke tengah kepada Atia. Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini. Coba lagi ke sebelah kiri. Para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan. Bermain 1-2 dengan Asyur tadi. Tetapi lebih baik membalikkan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang. Kembali lagi kali ini kepada Atia. Atia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan. Tuju adalah pemain lainnya yakni Yasir Ibrahim ke sebelah lagi kanan. Kali ini Asyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi.

0: gawang dari Australia. Skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai. Ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia. Jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia. Geser lagi ke sebelah kanan. Tadi pemain yang baru masuk, Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington. Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Mohamed Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini, bolanya ke pertahanan dari Australia. Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, yaitu Matt Caulfield, yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia, kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur, pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2, kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri, kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tuju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur, Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Zico, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hossam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Heidrichsen Dijk terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Taufani, kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hossam Hassan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hossam Hassan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hossam Hassan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyama kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Taufani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke dalam Volpato, ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Volpato, masihkan di Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hossam Hassan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hossam Hassan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang 7 adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hossam Hassan. Lihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hossam Hasan mencoba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali melintang ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini, Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington, lari-lari kali ini lewat 3 di setengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang Sirsat tadi, umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan, yang maksud adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil alih oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini, hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis, Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus terus berjalan, tidak berada keluar kali ini. Justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendang kaki kiri, tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi, sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Cercati tadi. Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin. Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi. Justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cercati kali ini. Masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini. Coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
1: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif, karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini, tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80 kali ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain undang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jack and Bang, tendangan langsung, yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi, mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi, belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan, dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani.
3: ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Emam Asur, masih Emam Asur, pindahkan ke sebelah kiri ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Emam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi, upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir, sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, saudara pendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir, ataupun kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neal tadi, oh tidak akurat tadi, umpan Alden O'Neal kepada Aziz Behfit tadi, lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi, pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi, masih bermain-main di barisan pertahanan, pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Bait, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim, pindahkan bola ke sebelah kiri ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan, pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur, masih Emam Asyur, mencari rekannya, tahan bola sejenak Emam Asyur, pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia, tengah kepada Emam Asyur, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani, menguasai bola, pendek kepada Hasan Hosen tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali, oh jatuh di kaki para pemain Mesir, lagi-lagi berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi, pindahkan ke kanan kepada Hasan, masih Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Mamos, Emam Asyur maksud kami, pindahkan langsung kepada Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi, Mahmud tadi, tidak akurat tadi, sundulannya mampu diputus tadi, serangan kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi, di sisi sebelah kanan, Kai Trewin, atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar, dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia, masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua, sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir, akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Volpato tadi. Ajin Hustik, masih Ajin berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Hustik kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Tezera tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan. Tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Bates, kiper dari Australia. Tendangan gawang, sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya, Mahmud pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emma Masyur. Sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasim Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emma Masyur, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lagi-lagi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek Marwan Atia, masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, kotak-atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan, kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sultan. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja, umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi, diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Mahmud. Sudah dilakukan, melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendangan sudut Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emma Masur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Masih Imam Asyur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih mengotak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Imam Asyur. Masih mencari rekannya Imam Asyur. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti. Tendang langsung, hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Segura meniupkan fluit tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabi. Silahkan.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufan nih, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
5: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar. terus menebar anyaman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
5: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
4: Iya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
5: Sotar.
4: Sotar tadi. Ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustik dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
5: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Torres sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi-rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet, dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
5: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Pergantian dimaksudkan kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
4: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, cocor saja oleh Rabia tadi sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, baik pas lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur. Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi. Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia. Kepada kalau tahu penalti kali ini jatuh ke kepala kaki masalah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Patrick Britt yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Torre. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi kita nantikan, ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk Hasim Abdul Maghrib, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur. Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang, kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Kai Trewin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cilkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asyur, Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani, Hani balik lagi kepada Hasan, Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, ini potong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin kembali, dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sliding-an tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paul ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sliding-an yang dilakukan oleh satu pemain ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini dari tengah pemain Australia kembali kali ini. Masih para pemain mereka dari belakang, Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Baik pas kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi para pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, tolong Oklan tadi, kali ini kepada Ajis. Ajis kebelakian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi, bahal hasil malah keluar tadi. Oklan kali ini ke depan, yang ditunjuk oleh Torre, masuk ke top penalti, Torre masih kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penjelangan ataupun Ajis tadi, dihadang bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali ini Asyar kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Emam Asyur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Maghrib tadi. Hossam pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, depan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Emam Asyur, tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Maghrib, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia. Hasim Hasan kirimkan umpan melambung. Oh, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, Emam Asyur kirim umpan ke depan, di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia, berbahaya memang Mahmud Trezeguet, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak atik dia Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing, tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing, lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia, ada Kai Trewin yang sudah memegang bola, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Imam Asur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Istanbul Tehera meniupkan peluit karena Imam Asur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, tak antik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Cipciati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trevin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Oh, sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmoud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani kepada Emma Masyur ke tengah. Masih Emma Masyur, tendang langsung. Oh, Emma Masyur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Angster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan. Tengah kepada Imam Asyur, masih mencari rekannya Imam Asyur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid, pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasser Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bates tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bates. Dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bates tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi, dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Angster lakukan tendangan bebas. Apakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamak kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama, akan kami baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi, Bung?
5: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Asen.

0: oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik.
1: Termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
0: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
1: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya. Kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdel Karim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdel Karim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan. Kali ini cepat dari sebelah kanan lagi-lagi oleh pemain Australia, cirkati umpan ke depan yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuk ke kotak penalti. Kita nanti kan tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan tadi kepada Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia, umpan lambung ke depan yang tujuan adalah Torre, apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan umpan lagi, tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, menit 107. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Mohamed Salah ataupun Abdel Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri. Kali ini kepada Mo atau Asyur, tendangan kaki kanan dia. Sayang, hanya menyusur tanah tadi Atia, tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif terlebih kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola. Bahaya kali ini, coba memasukkan kotak penalti, melalui satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington. Maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Babia kali ini geser ke sebelah kanan, Hani masih

0: Santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Tia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya. Didekati satu pemain dari Mesir. Agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan. Tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja. Dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola. Back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel. Kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini. Dari tengah kembali ke tengah. Masih berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Tadi Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bangun dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asher kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asher kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asher lagi, tendangan ke kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Satar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Muhammad Salah coba dorong kepada Hasan, berbahaya dorong kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atia. Dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah. Dan hingga memasuki menit 112, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, mengotak-atik dia, tendang langsung. Oh! Muhammad Salah tadi dengan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bates, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Cercati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Muhammad Salah beras hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir, Hemam Asur. Alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, penasaran. Hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja mendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir, sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atia, kembalikan kepada Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali, bentur tadi pemain dari Australia dengan dari Muhammad Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir, Marwan Atia, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwit. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung. Masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Muhammad Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cittanti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan. Tendangan bebas dari Mesir kali ini, Omar ataupun Hemam Asur tadi mencoba menyambut umpan dari Muhammad Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia, dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Mau nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia, Patrick Bates, ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Ajis Bates, masih Ajis Bates pada Muhammad Torre, terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Mohamad Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamad Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati, yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Mohamad Touré tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan,
2: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengfi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Tomani?
3: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan, seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil. Dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir, sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
2: Ya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan di tempat tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Tovani biasanya.
3: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
2: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase, kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
3: Yeah.
2: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti dan tadi ada 50-an kali kebobolan dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda. Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
3: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang. Ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya, mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
2: Baik, Bung Tovani akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
4: Iya, Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sober, pemain Leicester City ini. Dak Dick Duster, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
3: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sutter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti masih konsentrasi Mohamed Saber, Mahmud Saber, bersiap-siap Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber, gol, gol, gol, gol, Mahmud Saber, tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmud Saber tadi.
0: Yeah.
1: Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
0: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia, tendangan kaki kanan, oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir. Kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk, masuk, masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri, sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
0: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil, tendangan kaki kanan, menyusur tanah, guri. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, main yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sideward, minta untuk mundur oleh wasit Gustavo Teixeira. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Mohamed Salah. Konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk, masuk, masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
4: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington. Pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribau, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini. Kita nantikan tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Gagal, gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang gol berlubuk pasir, maka Mersir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib. Jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matteo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir, akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti. Seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tersosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
3: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisihan tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana. Seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola, sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
2: Yeah. Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Tovani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Ya, banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
3: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Yeah. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
2: Yeah.
3: Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
2: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
3: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
2: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama, tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
3: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena utamanya Matthew Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang
2: melambung.
3: Biasa clearance ya. Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
2: Oke, baik Bung Tafani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
3: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
2: sejarah
3: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh, apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina. Kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
2: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
3: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik. Dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu,
2: yeah.
3: Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
2: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani ya. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga aja ya.
5: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Jumpa lagi sama Linda dan Kelvin untuk kebersamaan kita edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Ya, dan di rangkaian Kupang Pagi kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Buddha. Ada lagu-lagu religi Buddha, ada renungan ya tentang kemenangan sejati dalam agama Buddha. Putar ulang ini dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, dan kami akan lanjutkan dengan siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk edisi hari ini. Ya, pertandingannya dimulai pukul 6 gitu ya, tapi kita Warta NTT dulu, selepas itu baru kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia babak 32 besar untuk edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Iya, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat menikmati akhir pekannya. Tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manuse jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin seringkali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan,
atau tiga akar penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat

Sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati

adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loki paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini.

0: café. Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Anita Gam menegaskan 4 pilar MPR RI, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% semester 1 tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Empat pilar MPR kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep dasar yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tugas DPR, MPR RI adalah terus mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena banyak tantangan yang terus dihadapi bangsa, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Empat pilar kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini, apakah benar-benar sudah membumi di NTT, di Kabupaten Kupang, khususnya di Tebeno ini?
2: Pernyataan tersebut ditegaskan anggota DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobaga mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mensosialisasikan empat pilar MPR RI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.
1: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur. Ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR MPR RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Mama merasa, aduh ini Pancasila. Dari zaman SD ini.
2: Camat Taibenu, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
3: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil, anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila saya mereka sudah tahu. Satu Nusa, Satu Bangsa, saya dong sudah tahu itu lagu karmana. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda, bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
2: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit, Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobaga bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Panitia Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, David Lamberto Mesang, Kamis 2 Juli 2026 menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh anggota DPR MPR RI Adi Taga merupakan ruang untuk menyegarkan kembali semangat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baginya, nilai-nilai Empat Pilar MPR RI akan tetap bermakna apabila diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menjaga persatuan. Ia berharap sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilakukan agar semakin menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat di negeri ini, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Kegiatan sosialisasi empat pilar ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
0: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapannya agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi ini menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Kapolda Nusa Tenggara Timur Ijen Pol Rudi Darpoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Vence Zakarias.
5: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif hingga akhir tahun.
6: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan serta kerjasama yang terjalin sepanjang tahun ini. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtipmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
5: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.

0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Berikut laporan Rudy Hartono.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
2: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
1: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
2: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Nah, sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
1: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lampaui 50% pada semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Realisasi belanja negara di Pulau Sumba hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 1,69 triliun atau 52,29% dari total pagu 3,24 triliun. Kepala KPPN tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyatakan capaian tersebut tumbuh 7,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dan menunjukkan peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat melalui 67 satuan kerja kementerian lembaga serta transfer ke daerah bagi 4 pemerintah kabupaten di Pulau Sumba.
4: Realisasi belanja negara di Sumba per 30 Juni 2026 tercapai sebesar 1,69 triliun rupiah atau 52,29%, tumbuh 7,41% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yaitu semester 1 tahun 2025 yang terrealisasi sebesar 44,89%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja negara di Sumba untuk periode semester 1 tahun 2026 terus digerakkan untuk lebih berdampak bagi perekonomian daerah. Belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Wengapu ini diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 67 satker kementerian lembaga dan dalam bentuk transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh 4 pemerintah daerah.
3: Natalia menambahkan penyaluran transfer ke daerah telah mencapai 1,44 triliun atau 54% didominasi dana alokasi umum, disusul dana alokasi khusus non-fisik, dana desa, dan dana bagi hasil dan dana DAK fisik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pengatasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga peningkatan infrastruktur jalan di 4 kabupaten di Pulau Sumba. KPPN Waingapu juga menghimbau seluruh satuan kerja terus mengakselerasi penyerapan anggaran secara akuntabel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan mengapresiasi sinergi Bea Cukai Kupang bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberantas peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam penegakan hukum dan melindungi masyarakat. Sambutan Kepala Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan disampaikan oleh Bapak Marno, perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan permohonan maaf karena Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT tidak dapat menghadiri lantaran mendampingi kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Labuan Bajo. Perwakilan Kementerian Keuangan menegaskan pemusnahan barang hasil penindakan bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi maupun penyelesaian prosedur hukum. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Ia mengatakan setiap barang yang dimusnahkan mencerminkan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh aparat penegakan hukum, khususnya Bea Cukai Kupang.
5: Setiap barang yang dimusnahkan pada hari ini mencerminkan hasil kerja keras, sinergi, dedikasi seluruh aparat penegak hukum, khususnya jajaran Bea Cukai Kupang dalam menjalankan fungsi sebagai community protector, trade facilitator, industrial assistant, serta revenue collector. Apalagi di wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur, mengingat karakteristik wilayah yang memiliki banyak pintu keluar masuk barang dan kedekatan dengan negara tetangga.
0: Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar unit dan lintas instansi dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel, penegakan hukum semakin berintegritas, dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Gangguan mental ditandai dengan perubahan suasana hati dan perilaku yang berlebihan seperti stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan depresi. Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT Immaculata Beatty kepada RRI di Kupang mengatakan, mental harus dibangun dari keluarga, sehingga orang tua jangan menuntut anak harus juara 1, 2, dan seterusnya, melainkan membekali dengan bagaimana ia mengelola emosi dan tetap mengajarkan bahwa kegagalan sudah biasa dan sangat wajar. Menurutnya, orang yang sedih dan menangis hal biasa, sehingga orang tua harus mengajarkan anak bahwa hidup tidak selamanya untuk menang, termasuk bahagia, tapi harus berimbang antara susah dan sedih, karena sudah merupakan bagian dari kehidupan.
6: Kita jangan pernah menuntut anak kita harus juara 1, juara 2, juara 3 atau mengikuti berbagai macam hal, nyales apa segala, tapi tanpa dibekali dengan kemampuan bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana manajemen stresnya dia dari kecil, contoh. Pokoknya kamu harus selalu kuat gitu, kamu harus selalu juara, harus selalu tampil terdepan. Tapi tidak pernah diajarkan bahwa kegagalan itu wajar. Ketika lelah kamu harus istirahat, kamu tidak harus memaksakan diri jadi yang terbaik, seperti itu. Menangis itu wajar. Menangis bukan tanda kelelahan.
0: Memiliki mental yang sehat dan menjaga kesehatan fisik ditegaskan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT Immaculata Beatty menjadi penting dalam upaya membangun hubungan dengan orang lain, berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan, dan berkontribusi pada masyarakat sekitar. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anita Gama menegaskan empat pilar MPR RI, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba melampaui 50% pada semester 1 tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mendengar selamat pagi, dan di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk saat ini Argentina versus Tanjung Verde.
1: Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini, kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde, Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana mulai lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alihkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nampak lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina, dari perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana, dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, terlepas penguasaannya Lopez Cabral, tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kalester tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini mencoba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sedotan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde, Borges di sana, coba kirimkan lagi bagaimana Duarte, masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana, mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola, ada Rodrigo Di Paul, ada Pak Enzo Fernandez yang menguasai bola kini, di sektor sebelah kiri, bersama tadi, balikan lagi, bagaimana Facundo Medina, dan lagi Pak Enzo, alirkan coba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo De Paul, menatap ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina, mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, namanya Bagus Kuta, puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
2: Ya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim, dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim, 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus, tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh tiga atau empat pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup

0: bisa mengatur, bisa memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola, sedikit mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari KVRD agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh KVRD ketika lawan-lawan tim yang lain, walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
1: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez, belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan bebas, berbahaya dengan Messi, Messi jangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
0: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah international break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Borges, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain KP Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain KP Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Borges di depannya. Biasanya Borges ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Borges, dan itu di benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
1: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah seger kan? Setelah subuh ya?
2: Lumayan.
1: Setelah subuh ya?
2: Nah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat pagi berikan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh terakhir. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak bantuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Borges. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, coba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana.
3: Di belakang lagi ada Martinez masih mencari rekannya Van. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola terus jatuh, sayang sekali masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini. Demi Borgens geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez. Masih main-main Argentina. Callister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez masih mencoba membawa bola. Masih mencari rekannya, McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung, masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, saya sekali terputus kali ini. Coba Cape Verde melalui pemain nomor 7 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ngoper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini. Masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. Callister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini. Coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cape Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cape Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan Cape Verde. Pertandingan sudah memasuki menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cape Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke tengah Romero. Di sektor tengah, pertandingan McAllister. Umpan langsung McAllister. Masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26. Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari Cape Verde. Sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinha. Masih Kevin Pinha di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges, bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 4 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi, dan main dari Cabo Verde, Steven Moreira bekerja sama dengan Pinya, langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah kepada Steven Moreira, ke belakang dia kosong jauh gawang. Kovin Mozinha masih main nomor 13, Cabral tadi geser kepada Bokes, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Da Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KW Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Kali ini serang mereka coba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mustar Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez mencoba untuk bawa bola, sudah bergerak, dia masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina, bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina, kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk KB Verde. Main nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana, bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde, masuk kepada Kevin Pinya kali ini di sektor tengah, dekatnya sektor utara tengah, balik lagi ke belakang Roberto Lopez, bergeser ke Leroy Duarte, langsung ke tengah kali ini, bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor 20, langsung coba mencari rekannya, bergeser ke belakang lagi Steven Moreira, ke tengah kali ini, dengan pemain Cabo Verde, masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde yang mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini main nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba untuk sendalakan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14, Leroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kuasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. McAllister kali. Masih main-main Argentina. Sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul. Bekerjasama dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah dua tiga garis tengah kali ini masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde. Tidak berhasil. Terjatuh De Paul. Kali ini main KB Verde coba untuk bangun serangan. Tidak berhasil lagi. Melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina, kembali lagi kepada McAllister dengan nomor punggung 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti, kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde, Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata, satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini. Borges juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Umpa. Bagaimana langsung kali ini? Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi. Serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka. Berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo satu pemain dari KB Verde katakan dia kepada sang jawab gawang Emiliano Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses membuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristian Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaik oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia, balik lagi ke belakang. Kali ini Alexis McAllister geser kepada menung 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina. McAllister lagi masih kembali geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar manfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez langsung cari ke kanan, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dan Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristian Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini bekerja sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di center sebelah kiri tekanan dari Arjuna dari KBCRB. Hanya 26 De Paul kali ini berpengetujuh, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil, lagi di tengah kali ini. Main-main lagi kita, sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri lini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi. Masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabe Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alessandro Calista di sana. Bola, namun berhasil dikasih kembali oleh pemain Cabe Verde. Mencoba melakukan penetrasi Cabe Verde, dipatahkan tadi oleh Christian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan? Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka, Roberto Lopez. Enak dia pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Geser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez. Sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Geser kepada Steven Marino. Umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Alexis McAllister, dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala rambutnya, menyala bangku. Balik lagi ke belakang kali ini pemain Argentina mencoba untuk bagus serangan Lionel Messi, pendek saja dia ada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, kepanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 untuk pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Tidak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sementara dia akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini gesek tali tangannya, balik ke kanan. Christian Romero. Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kayak KB Verde juga belum terlihat melakukan pesuta-pesuta berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit bukan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung pejati negara. Bung Rudisen, silakan.
4: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
0: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hydration break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum hydration break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi, Messi sempat melakukan melepaskan tendangan di menit ke-14 detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral, artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari KVRD. Terlepas dari sebenarnya KVRD bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Laros Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah Hidrasen break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum Hidrasen break. Setelah Hidrasen break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
5: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan KVRD, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
0: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain KVRD. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan, dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke-44 tadi dan diamankan oleh Vezinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina masuk ke kotak penalti dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
5: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
5: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua
4: Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini, Pak?
6: Iya, iya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dan itu saya pikirin. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin itu. Kayaknya dia tidak, barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Lionel Messi akan mencetak bola pada hat-trick. Nah, jadi itu Argentina versus Verde itu tanya 1-3-0.
4: Oke, terima kasih sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Salman.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak, gimana Pak?
7: Argentina go, Messi yes.
4: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
7: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
4: 2 gol lagi?
7: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
4: Oke.
7: Okay. Nah, itu harus ya, apa namanya? Ini kayak gelar-gelar pribadi ini. Jadi yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
4: Nah.
7: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
4: Baik.
7: Oke, okay, makasih.
4: Ya,
7: salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak Salman.
7: Messi, yes.
4: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
8: Pagi.
4: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
8: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari anu ya dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu buat anunya. Ini kata-katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Ya. Penyebab juga semangat walaupun artinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
4: ya,
8: ya. Semangat Pak Tanjung
4: ya, terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, ya. Messi wah. Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
4: Okay.
9: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
10: Bung Rudi Jen. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina? Dan nanti jadi, babak kedua siapa yang ada dukung nih?
10: Iya, jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
4: Iya.
10: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu karena dari pelatih terangkat tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya seperti itu Bung Rijen. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua Bung Rijen dilanjut
4: ya pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
11: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
4: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
11: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
4: Belum nyaman. Ya,
11: karena Tanjung Verde juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu.
4: Iya.
11: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
5: Oke.
11: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
5: Ya,
11: salam olahraga, Bung Rudi.
5: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Kep Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
0: Benar.
5: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina, lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Kep Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
0: Iya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi yeah, membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Kep Verde.
5: Yeah.
0: Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya.
5: Yeah.
0: Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kaki kirinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Kep Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sidney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah pasif dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang menurut saya tapi sejauh ini Kep Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak mudah mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, Kep Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
5: lebih terbuka
0: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang mencetak gol akan makin berdapat. Terutama Messi, ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya, di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti walaupun belum pensiun ya, dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
5: Oke. Baik, pokoknya itu kita tunggu nanti apakah Kep Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Kep Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firyantara dan Tomo Hakim.
12: Muchas gracias, Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez. Alah,
5: banyak hari ini. yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
12: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
5: Kartu kuning nggak ditanyain siapa yang pertama? Gak kartu kuning.
12: Biar lebih jitu.
5: Iya.
12: Ya, mengarah ya.
5: Mengarah kemana nih?
12: Spesifik sekali.
5: Ya, statistiknya memang begitu lengkap, Bung Rudi Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan.
13: Beberapa detik yang lalu, di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola. Mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero kini. Perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawannya menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez, alirkan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri dari Messi, ringgit pemain lagi, putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang Kozina tadi, sebutan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, pemain 20 tadi Rian Mendes juga berikan lagi kepada David Pina di sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masih berkejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke tempat penalti tadi, langsung disafir saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penunggu dari di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde di sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya gambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancang-ancang pertahanan. Itu sudah dilakukan di halau tadi oleh kandisan pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi, Fanny Carbal. Sayang sepakannya masih melambung, yang sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan penjuru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Kevin Pina nampaknya. Dan bersama ini tidak ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini, sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi. Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez. Oh, jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga,
0: Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan. Sedotan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotan kepada McAllister. Alirkan kini kepada Molina. Berikan lagi kepada Christian Romero. Masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandes ke tengah. Berikan bola ke depan, berbahaya. Argentina sudah diperbutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Bahaya coba bangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi. Coba bangun serangan di sisi kanan. Pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte mundur ke belakang. Lagi ada Borges. Balikan lagi kepada Duarte. Coba menggirim perlahan kini. Sodorkan lagi. Umpan 1-2 dengan Cabral. Kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi Romero. Main Argentina Molina. Kirimkan bola ke depan. 4-1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul. Mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez. Kini menguasai bola. Coba menggirim perlahan. Dorongkan bola ke depan kepada Kalster. Dari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Mungkin berikan lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja. Nah, gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri. Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Moreira tadi dapat tekanan dari Almada. Jago Almada. Tanjung Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia 4-1-2 masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana juga punggung 6 Kevin Pina hebat ke sisi kanan. Coba menggunakan kedua Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes. Sebentar lagi umpan 1-2 ke sisi kiri. Pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah. Kontrol bola. Namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas. Luar dari kotak penalti tadi. Bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi. Namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki mencoba di bangun Argentina. Masuk ke sisi kanan. Dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Yang membahayakan. Parang ke dalam. Kini nampaknya bagi Argentina. Di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sodorkan sambilnya kepada Christian Romero. Berikan lagi ke Kalista di depan. Mendapat tekanan. Mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Atap ke depan. Siapa akan memberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Tetap tekanan. Lisandro Martinez. Medina di sana. Coba menggirim bola ke tengah. Mundur ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister. Lewati garis tengah sedikit. Dorongkan lagi pada Enzo Fernandez. Mencari lagi Almada. Di sektor sebelah kiri lagi serang dari Argentina. Masih Almada. Menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero. Coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung. Sodorkan lagi kepada Kalista. 4-1-2 terjadi. Ada Roberto atau Rodrigo De Paul. Kemasuk ke top penalti. Ada juga Lionel Messi di sana. Berbahaya. Ada Enzo Fernandez. Ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Coba tolong melepaskan diri. Fernandez. Enzo Fernandez ke tengah lagi. Rodrigo De Paul. Ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat. Awal barisan pertahanan. Ada juga punya Fozinha.
14: dari gawang dari Tanjung Verde yang langsung saya buang ke depan, mendapat tekanan dari Lionel Messi, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, lemparan ke dalam kuning bagi Argentina, sudah dilakukan Cristian Romero, masai bola masih dengan tenang atur tempo ini. Kemana Cristian Romero, sodokkan bola ke depan, Rodrigo De Paul, kembalikan lagi pada Romero, ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emilian Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde, menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina, kerjasama 4-1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan, tahanan dari Argentina, coba gini Tanjung Verde, mengepung daerah pertahanan dari Argentina, sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira, umpan ke kedua namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde kesulitan nampaknya lihat celah ruang dari era pertahanan Argentina sendiri. Pemain-pemain Tanjung Verde kembali, Roberto Lopez masai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde, kita nantikan. Kembali lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister, ada Cristian Romero, coba membantu kini ke kanan dia, lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawan yang bebas, lalu kembali lagi kepada Molina, coba begini perlahan sedangkan ke tengah, umpan satu dia namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola, ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini, tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, bukan saat ini 1-0, Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola, coba memasuki daerah kotak penalti, berbahaya umpan satu dan namun dipotong lagi bagaimana Kalister, kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul, atau daripada Lionel Messi di lingkaran tengah, coba alirkan lagi ke depan, tadi namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina, mencoba menggiring bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde masih menguasai bola, mundur ke belakang Moreira tadi, bagian 14 di sana, De Roy Duarte, dengan kiri beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina, Tanjung Verde coba giringkan bola ke tengah, ada 15 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, makan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola kepada Moreira di sana, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya, tembakan sangat gol. De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango, berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
15: Iya, aksi menarik dipertontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina, dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini, karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Kevin memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari KVRD sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari KVRD. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja.

Tengah Argentina mencoba untuk bangun serangan, berhasil dibuang tadi bola oleh pemain Caliverde, namun tadi McAllister menerima bola. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana, game keempat ke tengah, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari Caliverde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri, ini serang mereka tidak jadi kembali ke belakang. Kali ini bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi semua seri tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati yang setengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Vovinza. Namun masih refleks Vovinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Vovinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan penalti. Tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri ke belakang mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez, kembali ke belakang lagi Fonsinha. Jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan, ini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk memulai serangan. Dan nomor punggung 24 sana Enzo Fernandez melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez, buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister, sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan, masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana. Hampir saja menor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde.

0: masih belum berhasil. Juga tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Keverde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permain zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan, di mana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristian Romero di sana, masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada pemain Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Cap Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah, main tujuh adalah pemain Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana, coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari Cap Verde. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Bawa lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Carlos Herde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain KB Verde mencoba menghalangi bagaimana tadi dalam menit 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari pemain KB Verde. Balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan, bagaimana kali ini pemain nomor 15 Gonzalez dari Argentina, sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini menor umum 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan. Ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga menor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri, Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Dalam penjuru dari sisi kiri, pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina, sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha, kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang, menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya, melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia melakukan antisipasi salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup berjalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin, mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, KVD juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya KVD dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain KV Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina, Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Yeah. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain KV Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya, walaupun memang diganti tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal, tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigentara. Silakan Bung Indra.
3: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, beberapa pemain yang berada di daerah kotak penalti. Kevin Vinha nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancam-ancam sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Satu tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez ini di sisi kiri. Tangan dari Argentina mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Alves tadi, juga Julian Alves dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri, siang tetap menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Main Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Kanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan dari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke 79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Dufane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Ya, lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero. Sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2, namun masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Tanjung Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina, ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan untuk siapa memberikan. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, mencari Juliana Pares, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biarkan kotak penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba menjadi Rodrigo Paul tadi nampaknya. upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte, tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul. Atau juga tengah lagi. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada Callister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Ke kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, ada Rodrigo Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya. Angkap sekirik bundar, selamat lagilah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola, angkat langsung jauh depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kebisaan yang namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro. Siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, balikan lagi kepada Sandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, terus kepada Medina, balikan lagi mencari celah, nampaknya pemain-pemain Argentina, ada Rodrigo De Paul, coba menggiring bola, Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2, Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirim ke Bantara, dipotong saja oleh Kevin Pina tadi, yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Coba dikuasai, ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya sudah memegang kaki kirinya, nampak cukup kesakitan tadi benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, langsung coba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Mana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Gomez Macalester, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain dan mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini, lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola, masuk di menit ke-85, tentu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sudahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde, pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina, coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vito Cancona disodorkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vito McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sodorkan ke sektor sebelah kiri, cari melewati satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah akan ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagian titik konsentrasi, sudah dilakukan kaki kiri menjadi sudut. Ditapis saja tadi oleh Fazina. Datang lagi serangan dari Argentina menguasai bola. Coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alangkah langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau yang nomor takbir Vico yang ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirimkan lagi ke takbir Vico, sodorkan lagi mencoba pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan peluang menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri untuk ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Indonesia dengan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya, soal sudah terjadi tepisan, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu terdengar pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Masih dilanjutkan pertandingan menit-menit akhir. Ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, target Vico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di area kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan, mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristiano Romero. Iya, gak pakai Uno untung ya.
4: Nomor Uno.
3: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
2: Ya, 8 menit betul. Terputar ya, angkanya tidak berakhir. Eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba 3 pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini. Coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Cumpan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes. Namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari KB Verde, yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Diberhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, mana di sana ada Martinez. Santo Martinez bergeser sedikit ya pada Romero. Bukan Pak Uno, begitu kata pengintra tadi. Itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez geser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister. Coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan. Kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan. Patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia. Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap. Messi tangan kaki kiri. Messi hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KB Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde sepertinya jatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde. Pemain nomor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Montero dan main nomor punggung 13 juga di sana. Siap Montero. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang main nomor punggung 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main Cabo Verde, Borges kembali ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek kepada menor punggung 10 Montero di sana. Baik oleh dua pemain dari Argentina, Montero kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Dan para tindakan coba dilakukan oleh Lopez, pendek ke Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor punggung 10 Montero masih menguasai bola. Geser dia, ada Borges di sana, ada Cabral. Nomor punggung 13 balik lagi ke belakang. Nomor punggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, main Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Montero di sana, terjatuh Montero dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia, ada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit bukan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
4: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga, di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina, sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cabo Verde.
1: Iya, Cabo Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cabo Verde tidak menjadi terbengkalai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cabo Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cabo Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tupas-tupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez itu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi, meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Cabo Verde melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Cabo Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
4: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup cukup membuahkan hasil, dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyamak kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini?